Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Walau-walau, Cici Radio Kota FM dan Dute Surabaya, matur nuwun sangat buat Sobat Kota FM ya, terus gabung di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. 561-1416-567-6923, monggo dulur. Serangan kali kulo cak bejo jam 7 ngantos mangke jam 12 siang.

Selamat pagi buat Sobat FM yang sudah stay tune di 88,1. Selamat beraktivitas untuk dinten niki, mugi-mugi paringi lancar, paringi kemudahan sehingga bisa menuntaskan semua tugas-tugas untuk hari ini.

Pagi Mbak Diandra TV, sehat ya Mbak ya, semoga lancar selalu dan dimudahkan segala urusan untuk hari ini dan untuk seterusnya.

Papat dulur masih Surabaya di noiki hawani mendung tapi awak dewe kudu tetap semangat. Oke, soalnya di kawasan Citanduwi hari ini lagi mendung, hawane adem. Tapi masih hawane adem, awak dhewe kudu tetap untuk melaksanakan tugas dan juga melaksanakan tanggung jawab. Gak usah kesuwen dulur, tak antine nang ngene 561 1416 567 6923 Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Dulur-dulur Sobat Kota FM, Mbak Diandra TV, Pasar Kota Tari, tuku tas di kancani simbah, mari kono tuku cinco lunggu nang kloso. Aku biasa aktivitasnya ya si umba-umba karo mantu Kota Feben kesele gak kroso. Tuku sego karo Bunda Tiara. Bunda Tiara iku omahe Kapas Madya nek daerah Rombo saiki cerah ceria. Apa meneh karo ngrungokno Kota FM ben tambah bunga. Salam ya buat suami, salam kangen buat semuanya seduluran, salawase mat aktivitas sak becem matur nuwun. Ji, matur nuwun sanget untuk Mbak Diandra TV. Selamat pagi, salam untuk keluarga di Ombo ya. Iki Rombo nih maksudnya. Nyedeki apa Kosim iki. Nang ngene Rembang. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo. Semoga kita masih dalam keadaan sehat selalu saja, membawa kru Mata Pancing Bobo ada Mas Agung, ucup semangat ya. Terima kasih Cak Arsono Bobo.

Monggo dulur gabungane terus nang ngone pasar kota nggih pancuran parikan Surabayaan ngilangno sumpek ngilangno bingung untuk sampean yang sekarang ini beraktivitas. Kasuwen pasar kota pancuran parikan Surabayaan.

Asal kota Pantunan Parian Surabaya Wanji matur nuwun 561 14 16 567 6923. Selamat pagi Sobat Kata FM, terima kasih banyak untuk Sobat Kata FM yang sudah gabungkan di pasar kota Pantunan Parian Surabaya Wanji matur nuwun.

Dan Sobat Kita FM, agenda untuk dino ini langsung Surabaya ya, ada pameran Bages Bangpol. Jadi Bages Bangpol Jati memastikan Surabaya ini tetap kondusif, gak ada rencana demonstrasi besar yang digerahadi dino ini meskipun suhu politik dan di Jakarta ini meningkat. Agenda utama pameran otomotif berlanjut tahun ini Grand City Convex dan hiburan Texas Rodeo hadir di Pakuan Mall untuk memanjakan warga. Jadi Kota Surabaya dino iki Kamis 2026 27 Agustus memancarkan aura ketenangan yang kontras dengan hangatnya suhu politik nangun ibu kota Jakarta. Mulai isuk dulur, aktivitas warga di berbagai pusat ekonomi dan jalan protokol terpantau berjalan normal tanpa kendala. Dalam wawancara sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur memberikan jaminan penuh bahwa kondisi wilayah Jatim khususnya Surabaya tetap aman dan kondusif. Kepala Bages Bangpol Jawa Timur Edi Suprianto menegaskan bahwa hingga hari ini tidak ada laporan mengenai aksi demonstrasi besar yang akan memusatkan massa di titik vital kayak Gedung Negara Gerahadi dan di pusat kota. Meskipun terdapat informasi mengenai keberangkatan sejumlah kelompok masyarakat asal Jawa Timur menuju Jakarta untuk melakukan unjuk rasa, hal tersebut tidak mempengaruhi ritme kehidupan urban dan Surabaya. Dan Edi Suprianto ini menghimbau agar seluruh elemen warga tetap mengedepankan dialog dan kepala dingin jika terdapat perbedaan pendapat. Bagi masyarakat yang ingin melepas penat bersama keluarga, pusat perbelanjaan yang di wilayah Surabaya Barat dan pusat kota menyajikan hiburan yang edukatif. Ya mudah-mudahan warga Surabaya ini tetap tenang, ya tetap aman, warganya guyub, rukun, saling menginformasikan dan saling menjaga. Iki yang paling penting terutama di lingkungannya awak dewi. Mama Aziz hadir gelugurimpun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara, hadir Jawa Tengah Pekalongan. Terima kasih Mas Putra Andriansa. Selamat pagi Bang, warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Selamat pagi Mbak Briti ke kemarin yang ada di Tamora Medan City. Sehat-sehat ya untuk Mbak Briti ke kemarin. Lima enam satu empat belas enam belas lima enam tujuh enam sembilan dua tiga Pasar Kota Pantoran Parian.

Dan Sobat Kata FM, iki sih berlanjut soal informasi toko BGN ya, Badan Gizi Nasional yang mengaudit 7485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan membekukan sementara 403 dapur MBG karena belum memenuhi persyaratan. Kepala BGN Sudaryono iki ngomong audit dilakukan untuk memastikan keberadaan lokasi dapur, target sekolah hingga penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari total unit yang diaudit oleh BGN dulur, iki wis menerbitkan surat ketetapan sementara bagi 7022 SPPG yang datanya terverifikasi tertib. Pembaruan data tetap dilakukan secara berkala. Sementara itu BGN mengambil tindakan dengan membekukan sementara atau suspend sebanyak 463 SPPG atau dapur MPG. Selama masa pembekuan 10 hari, pengelola 463 unit SPPG diwajibkan menyerahkan data kelengkapan profil unit pelayanan, foto kondisi fisik dapur, serta profil rinci sekolah sasaran yang dilayani. Untuk menjamin keakuratan data operasional BGN, iki melakukan verifikasi silang secara langsung dengan mengirimkan surat konfirmasi dan pos elektronik atau email kepada para kepala sekolah penerima program.

0: kota FM Padang Dute Surabaya.
1: Waduh. Pak D. Jumadi, Jos Pundi kabare?
0: Sang siola ketemu Pak Dola. Alhamdulillah, kula sehat alafiat, Pak Bejo.
1: Alhamdulillah. Tasih aktivitas nggih.
0: Mungkin nih gua jam 6 kurang seprapat pun gua malai setengah walu istirahat gua radio muni kok sih gurung ono enak.
1: Alhamdulillah. Ini kian lu tak ada yang aktivitas jam pinter nih Pak Di.
0: Niki sarapan damale budal.
1: Ini.
0: Tenggriya damel sambian.
1: Ini. Mangga.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Tuku roti nang Donggala Cak Bejo.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah hari ini kula bahagia Cak Bejo.
1: Berarti selama ini bahagiane mek kehitung tok nggih Pak Di.
0: Ongge. Napa ngarani jenenge niku nggih?
1: Amin.
0: Nunggu minyak nang di tanjakan Cak Bejo. Minggu niki kula banyak nerima kerjaan.
1: Alhamdulillah rezeki ini niku lho wis pokoke selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan apapun kondisinya, insya Allah rezeki datang dari mana saja.
0: Enggak.
1: Kok titik-titik. Kenapa apa sih?
0: Sampai enten langgan sampai kula tolak.
1: Langgan lawas iki. Kok titik-titik ngersula, titik-titik ngersula. Ngersula kok mek titik.
0: Kula sampai di WA ngeten, Pak Jum mati. Napa apa sudah bisa terima kerjaan dari saya?
1: Waduh.
0: Kita jawab. Maaf Bu, saya enggak bisa kerjaan saya di sini. Sedang bikin gudang gini.
1: Waduh.
0: Enggak bisa ditinggal, enggak boleh libur ya.
1: Luar biasa. Ngoten niku biasane. Saya
0: bingung.
1: Nggih, kerjaan jenengan pun diakui saya Pak Di.
0: Nah, ini alhamdulillah seteng griyon iki nggih enten malih tunggal purun mawon. Sawulan rong wulan jet mari purun.
1: Lah nggih.
0: Niki sing kerjaan kepotenipun kalih wulan teng griya tereng mantun.
1: Nggih, ngaten niku wonge biasane pun cocok Pak Di. Pun cocok kali garapane jenengan marun wis gak gelem ndelek wong liya. Engko lek ndelek wong liya siji maneh.
0: Nggih. Wong sing niki enten kula tarik. Karena gelem suwe gak apa-apa nek gak kanti sampe golek oli. Wis gak apa-apa lek aku nang sampe relik.
1: Ngoten iki lho luar biasa. Wis mugi-mugi barokah rezekinya lancar selalu.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Berharap doanya pendengar Kota FM semuanya.
1: Lagune napa Pak Di?
0: Mari ngomong lagu opo ya mau.
1: Napa?
0: Lali sih. Lho, bar tak ngiling lali. Iku ya pecah
1: wis. Apa? Gala-gala.
0: Deno ae.
1: Deno.
0: Sayangku. Gilani wis aja.
1: Nggih. Siap.
0: Nggih wis iku ae dibalik pengo-pengo. Wong kula nek kerja gembul wong akeh. Diantar lagune gak ono maneh ta iku.
1: Nggih, sampean kerja kudu gembul wong akeh lek gembul arek cilik-cilik lak dolinan lan.
0: Kerja guyonan tapi ya, gak iso manes. Masih manas-manas semangat.
1: Oh, nggih, leres rek, masuk.
0: Nek wong kula sampe ireng tunteng.
1: Ya lek keping gak ireng nggih teng AC, Pak De.
0: Oke.
1: Nggih, salami damel sinten, Pak De.
0: Pun. Salami sinten mawon. Pun enten dereng ndukmu nggih
1: kok. Dereng jenengan iku wowo sing tutut-tutut nyoba tok masuk dipateni.
0: Wah, nggih pun salami sedelanten mawon tanpa terkecuali. Mulai anak Aimana sampai Cak Zainal Perak.
1: Siap.
0: Ini tanpa terkecuali sugeng minta kenakan salam saking Cak Jumadi. Cak Cak Bejo semangat kerja masih awone panas. Kula sik tetap semangat.
1: Semangat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat agem Pak Di Jumadi. Selamat pagi Dudu. Sehat ya Du ya. Semangat-semangat sabar ikhlas untuk menerima semuanya. Semoga diangkat penyakitnya dan berikan keajaiban untuk sembuh. Amin ya rabbal alamin.
2: Kota FM. teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Halo, Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi, Mbak Ika yang ada di kawasan Gresikan. Sehat selalu, semangat ya untuk hari ini ya. Dan selamat pagi juga untuk Sobat Kota FM yang baru gabung di Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan 561-14-16-567-6923. Cak M. Rois Jombang, matur nuwun merapat bareng GBB. Sehat selalu ya Cak M. Rois. Mas Hartono, assalamualaikum, waalaikumsalam di Pademangan Jakarta Utara, hadir Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Terima kasih banyak untuk Mas Hartono. Pasar Kota, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo, Al Rasid masih di kebun AEK Nabara Selatan PTPN 3 Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara. Hadir isi absensi dan sekalian menyapa fan Pasar Kota FM dan Duty Surabaya dimanapun berada. Cak Bejo, selamat bertugas dan matur nuwun. Lapor cuaca di Kebun Nabara Selatan cukup cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Dasar kota pantunan Parikan Suroboyoan.
1: Pasar kota Parikan Suroboyoan, kota FM dangdutnya Surabaya. Sampai jumpa lagi.
0: Gak situ, sampai di sini.
1: Tak bejo.
0: Cak Toto, Cak Toto.
1: Diwadahi gelas cak bejo.
0: Cakep.
1: Nyalurkan aspirasi kudu sing jelas.
0: Nah, gak popo. Ketemu Mbak Ela.
1: Tujuannya jelas.
0: Iya,
1: baru.
0: Ketemu.
1: Bener. Gak
0: jelas. Gak usah melok-melok. Ketemu Mbak Ela maruto kelopo. Lek dimu cuma melok-melok dok. Ya gak usah gaya opo.
1: Lah,
0: cocok. Mek isa nerima ne dhuwit 50 ambek mangan sego kotakan. Lah, isi iku opo iku?
1: Ngono lho.
0: Ya, entuk sal.
1: Istilah ngene tak bejo.
0: Nggih.
1: Tuku watu diteke meja, ngono lho. Lah diteke meja ditumpangi boto. Ojo suka melu-melu, nek tujuane gak nyoto.
0: Nah,
1: garai masyarakat dadi gelo.
0: Bener, gak usah lasi. Jumlahi papat lek nyampe no aspirasi panggonane kudu sing tepat. Ya jok ngawur.
1: Muga-muga ae Surabaya tetep aman. Ayo to masyarakat kabeh padha njogo kotane dhewe. Sendandane nek kotane dhewe iku aman terkendali, wong negara liya ku bakal tak segan nek keliling Surabaya.
0: Wis jan, misale awak dulur awak dhewe dimurono wis paling awak dhewe ndungosok ae ben lancar.
1: Ayolah.
0: Iku itu salam toko Mas Adam ngingas sampai Mbak Diandra TV.
1: Waalaikumsalam Cak Adam. Aman sehat-sehat aja Cak Adam yo. Lagune tak bejo.
0: Apa iku Cak Toto?
1: Tak bejo.
0: Heh?
1: Topeng iki bejo. Topeng iki bejo. Topeng iki.
0: Itu salam toko Mas Adita.
1: Iya, waalaikumsalam. I tak tujuh orang ini Pak Dianto senengane podo topeng. Iya,
0: topeng, oke.
1: Iya salami kanggo Cak Adam iku mang Pak Dianto juga Pak Dianto Rimbo Mbak Diandra Pratiwi. Wape Bang Kobar lan Yoliani.
0: Siap.
1: Tak bejo matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Lalu sehat.
0: Amin.
1: Akhir rezeki ini.
0: Amin.
1: Tetap semangat. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa, glodak.
0: Matur nuwun, Cak Toto. Sampai jumpa, Kalimas Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

101,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi. Selamat bergabung dulur-dulur. Semangat-semangat untuk hari ini ya. Hari Kamis 26 Agustus 28 ya. Oh, 27 Agustus 2016. Selamat pagi Mas Aditya, kedamaian menganti Gresik hadir. Selamat pagi. Semangat-semangat ya Mas Aditya ya. Mbak Reni Rencina, Assalamualaikum Cak Bejo, hadir ya Mbak. Selamat bertugas, salam Kamis manis. Semangat Mbak Reni Rencina.

Wis gokone karo soto gambas si sae wingi. Nang Sidoarjo tuku peniti nang Kertosono nggawa karung, aku wis kapok cak bejo nyeto nang Mbak Ima karo Mbak Santi. Kain tak kongkon dadekne calono lah kok dadi sarung. Enak cak iso dadi ombo. Salamnya semuanya aja seduluran cak laos cak bejo, semoga diberikan kesehatan dimudahkan rezeki. Matur nuwun buat cak Gianto Rainbow Bankingan.

Asar kota pantunan Parikan Surabayaan matur nuwun. Ya Sobat FM, tempat tidur rangkunde rumah sakit jiwa Menur iki hampir penuh setiap hari, kurang lebih sekitar 362 dari total 400 bed. Nah, iki menjadi pertanyaan, ada apakah gerangan? Tingginya kebutuhan layanan kesehatan mental iki membuat kapasitas tempat tidur layanan jiwa rangkunde rumah sakit daerah Profesor Dr. Mulyono utawa rumah sakit Menur iki menjadi perhatian. Direktur RSD Profesor Dr. Mulyono Dr. Gigi Fitra Dewi MSC iki ngomong rumah sakit iku duwe total kurang lebih sekitar 400 tempat tidur. Dari total jumlah iku dulur kurang lebih sebanyak 300 lur tempat tidur diperuntukkan bagi layanan kesehatan jiwa, sementara 38 tempat tidur lainnya digunakan untuk layanan non jiwa. Tingkat keterisian tempat tidur layanan jiwa iso mencapai kurang lebih sekitar 80%, bahkan dalam kondisi tertentu kapasitas tersebut hampir penuh bendinane. Menurut Fitria, tingginya keterisian tempat tidur menjadi tantangan tersendiri bagi rumah sakit, terutama ketika sewaktu-waktu ada pasien yang membutuhkan penanganan segera.

0: Aduh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Kota Pantunan Parikan Surabaya, An.
1: Kota FM dan gitu
0: Enji.
1: Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, iki muncul kembarane di
1: Selamat pagi, Kak Bekman.
0: Pagi, pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah, iki kembarane di Farina Indra ini, Bunda Sutira.
1: Aku kulak ngocok terus, Kak
0: Bekman. Bunda Sutira diwocok, dikocok, langsung dirabak mawon. Sehat Bu Sutira. Alhamdulillah pangestu ini pun sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Tarik ya Bu.
0: Nggih.
1: Cukup fokus nang pasar pagis. Iki lho sinyal temi. Sekiaran Cak Bejo, tambah manis.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Wadan. Kula kei besek mawon.
1: Isine.
0: Eh? Isi. Tapi Probolinggo.
1: Alhamdulillah, lah ini kan soalnya mari teko kok.
0: Langgi mampir.
1: Mampir.
0: Eh, ini.
1: Lo
0: saya sih kata sak ombroan. Oke.
1: Lah.
0: Ini asal salam saking Mas Adam.
1: Waalaikumsalam,
0: Cak Adam. Sehat selalu. Salam damel Mbak Santi Salala.
1: Waalaikumsalam. Mbak Santi Salala, udah sarapan apa toh sama Mbak Ima?
0: Biasanya ini ku apel kali jeruk, kali endok.
1: Loh kok apel ambek endok ya?
0: Endok ambek kentang biasanya ini.
1: Oh iya, itu baru cocok.
0: Nggih.
1: Tarik lagi Cak Bejo.
0: Monggo.
1: Anak janur jumlah itu ngelajangan bumbu jahe. Apa Cak Bejo nang menur kok penuh, jangan-jangan anak cacai.
0: Nah gawe janur jumlah itu lu wong-wong nang ngene menur lu cuma pindah turu.
1: Cak jambu jahe nang kene enak.
0: Lah wis mangan turu ana sing nglayani. Jenengan purun ta tasik wonten sisa niku
1: mboten. Mboten.
0: Lha to ali wau keterangane kan tersedia 400 bed yang terisi baru 362 lho.
1: Lah iya ya opo Cak Bejo ya jangan banyak-banyak iman dan takwa.
0: Benar, berarti
1: kenal kuno.
0: Angsal salam saking Mbak Diandra TV.
1: Sinten?
0: Mbak Diandra TV.
1: Oh, Mbak Diandra TV. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Masih di sana ta.
0: Tasih. Oh, sekarang insya Allah pindah ke sana katanya.
1: Nggih. Tapi suaminya di Surabaya ya.
0: Nggih, LDR.
1: LDR.
0: Asal salam saking Bu Slamet Lebak.
1: Lebak. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Bun.
0: Amin.
1: Aku nek malam gak isok mantong ngantuk, Bun.
0: Nggih, nggih.
1: Gak kuat aku jam 9 ngono wis.
0: Sebablah
1: gak pikir.
0: Lek mboten kuat anu napa jaluk tolong hansip niku sik kuat.
1: Ngono ta.
0: Nggih.
1: Iya jare sampean wingi Yati ngomong telat-telat niku.
0: Niki lho, asal salam saking Mas Aditya.
1: Mas Aditya. Sama Mas Heru sehat selalu.
0: Amin.
1: Lagu gak kecil.
0: Lagu ini napa?
1: Gelombang Asmara.
0: Gelombang Asmara. Oke.
1: Sing duwe Cak Bejo sing Jawa karo bahasa Indonesia Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Sing enak Cak Bejo.
0: Nggih. Gelombang Asmara. Oke.
1: Salam ya Cak Bejo ya.
0: Monggo.
1: Salam Cak Samsuri, Cak Adam, Cak Giti, ada juga Mas Aditya sama Mas Herunya juga. Mbak Samsi Salala sama Mbak Imanya juga.
0: Nggih.
1: Ada Bunda Slamet Lebak. Mbak Tanti yang di Pumpungan. Terus ada juga Cak Boneng sama Bunda Mujiatinya juga. Ada Cak Rasil, Cak Kasian sama Mbak Ella juga.
0: Niki terus Mbak Diandra TV insya Allah bulan depan pun pindah ke WAB.
1: Oh
0: Nggih. Asal salam saking Cak Jenal Perak.
1: Cak Jenal Perak.
0: Nggih.
1: Sehat selalu. Cak sarapan apa Cak
0: Jenal? Sarapan apa?
1: Ya, mudah-mudahan di tempat yang baru menjadi berkah dan barokah.
0: Amin. Amin ya Allah, nggih.
1: Ada juga Mas Yulvan ya, kalau lagi mantau juga so pemenang ya, Cak Bejo ya, ada juga Cak Jainal tadi, ada yang Pak Jainal yang di Bujaan ya,
0: Inji.
1: Ada juga Pak Wiyotonya juga, Pak Kosin, semuanya yang lagi mantau pokoknya.
0: Matur nuwun Bunda Sutira.
1: Dari siapa Cak Bejo?
0: Dari Diva Rina Indra.
1: Itu aku lo ya.
0: Nggih. Ke Mekah naik kapal Bunda Sutira salam kenal saking Ahmad Abah Ahmad Samsuri.
1: Salam kenal. Aku lah ya enak di salam kenal ngono iku ya.
0: Nggih, siap. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Cak Bejo tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sutira yang ada di kawasan Deku Kupang sudah gabung di pasar kota Pantiran Parian Suroboyoan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali, Rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Halo, di Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi untuk Bu Selamat Rebak nggih. Matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota. Salam sehat selalu Bu Selamat Rebak, Cak Jenal, Pak Ahmad Samsuri. Selamat pagi. Monggo 5614116 5676923 Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi, ada Mas Asepmu pancen uji roso-roso. Cak Agus Pangsut. Doping Gus, doping guys, matur nuwun. Selamat pagi Cak Agus Pangsut Gersik ya, saya selalu gitu ya. Assalamualaikum, Bada Soleh Koko Bangkalan hadir, matur nuwun. Selamat pagi juga untuk Ketut Sujana Ketut. Terima kasih banyak sudah gabung di Pasar Kota. Cak Agus lagi posisi nang di gue ya, sampai keluyuran. Ajak dicok, cukup ya, ajak ditumpai loh Cak, ibu kapal ya.

0: Dan sobat informasi tekomendur ya, iki luar biasa iki bahwa kesehatan mental anak-anak iki ternyata patut dipertanyakan soalnya kasus kesehatan OC. Pak Sutoyo Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Pak Sutoyo.
1: Tuku jagung tak pakai nugur mejo. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Gedang salam digawe campur rasego kari. Waalaikumsalam. Yok nopo kabare Bapak Sutoyo?
1: Nang mengare gawe kami bate. Kabare ya apik-apik.
0: Alhamdulillah seger waras re. Alhamdulillah iso gabungan. Wis disambangi iki tak delok iku wajahe rada beda, rada lebih enom ngono lho. Kadang-kadang gak percaya ambek Pak Yanto bodong lho iso 11-12 rek.
1: Wah, aja gede-gede ndasi wong lain rek.
0: Iki lho salam teko Mbak Santi Salala. Salam gawe bapakku sing go wanteng dhewe.
1: Iki kangen nang song.
0: Iya, Mbak Santi Salala kangen.
1: Salam balik Mbak Santi, semoga lancar.
0: Amin, amin, amin. Tambah gede Mbak Santi ya iki.
1: Gede.
0: Gede wong ya maksudnya.
1: Ngono ta.
0: Iki wis persiapan ta iki.
1: Iki nimbangi lho, nimbangi ya.
0: Oh iya iya rek, iya.
1: Kari nimbangi terus langsung di kantor tapi aku gak melok.
0: Wiki sampai Surabaya
1: jam berapa? Sampai.
0: Oke.
1: Ya kok.
0: Sampai Surabaya wiki jam ya, sampai Surabaya jam piro wingi?
1: Aku maghrib pas maghrib.
0: Oh maghrib ya. Mampir sampai, bang. Aku tutup oma.
1: Yo parkir.
0: Tutup oma jam 10-an wong mampir-mampir nang alun-alun diisi.
1: Ya bener wong. Aku lho leren parkir. Budale pisan mulene pisan mari ngono wis. Oma magrib.
0: Iya, dari ini arek-arek eman Mas nang gone Lumajang gak mampu mlaku akhir ya mampir nang alun-alun.
1: Oh,
0: ya benar. Iki lho Mbak Diandra TV. Salam Pak Toyo.
1: Oh, saya. Terus iya wingi dilibat lah TV Mbak ya.
0: Iya Rembang, cuman aku wingi deleki nang ndi gak kok gak ketok.
1: Ya iya rek.
0: Nang Wonokaya tuku nang Wonokaya tuku sego kari Pak Sutoyo piye kabari teko Cak Hari Sambi kerep.
1: Sapa iku?
0: Cak Hari Sambi kerep. Oke, langsung tarik.
1: Oh iya ya. Gawe jauh wedang cahe kok dilebokno mediger. Itu nandur tebu. Gedene sak lengen-lengen. Itu tak bejo aku gak on air. Saiki tak selakno on air iki gawe tombo kangen.
0: Alhamdulillah. Iki Mbak Diandra TV bulan ngarep iki wis susung-susung nang Rembang iki menetap nang kono.
1: Jadane wis pinggaru lho jadane.
0: Ya sik riwariwi, sik Mbak Diandra TV tok, warono kabeh wis usung-usung. Anak mana Pak Toyo?
1: Sekarang wis siaran, kapan siarane?
0: Paling lek gak minggu depan, paling gak Sabtu ini paling. Nutukno pitung dino.
1: Iya gitu pengin ketemuan dok. Kita duwi ngono lho mek kanca poncone gitu.
0: Oh nggih, sapa paling minggu men. Lagune napa Pak Toyo?
1: Lagune wis terserah kono ae. Wong anggitku njaluk wingi pas rono ke ya nang ndi ku nang Lumajang gelek rondo Banyuwangi lho yo ado jare jare arek
0: Lah ya, mentang wadoh.
1: Lah iya mentang
0: Lah
1: jelek, aku
0: ya.
1: gak tahu siapa ini.
0: Wong.
1: Jelek arah-arah itu mentang. Yo ada banyuwangi ya, Mas.
0: Iku sih.
1: Ya ini ngene yang jelek.
0: Pasuruan saja nih akeh.
1: Oh iya.
0: Heeh.
1: Ya ngene yo. Gak kasih tong jelek. Rondo banyuwangi ya ngono.
0: Ya mending tak cerah nang Pasuruan ta.
1: Lapan maksudnya. Lah wis ora lato kok.
0: Ya, delek anu wajare sampean kepingin delek iku.
1: Ah, wah. Ah. Ya iso ngomong lagi jangan.
0: Oke. Atur nuwun Pak Toyo. Nggih.
1: Iya, iya, iya sik kalau kuwi karo kono alon-alon mbek tak sambitan negae.
0: Tak tetel lali janji nih.
1: Wah, wow, lali janji ini tambah hilang nambaran kok. Lali ini tambah hilang. Lapa secara lagu pikun itu.
0: Ayo apa lo?
1: Ayo, jelera rondo di kono lo.
0: Jari ini Mbak Diandra, ini loh jari Mbak Diandra TV, pesen apa kok si make.
1: Mekrak-mekrak kembangnya Mbak Kosim itu.
0: Gimana?
1: Mbak Kosim itu
0: mekrak. Lagi, waktu nun.
1: Ya.
0: Nggih.
1: Eh, kanggo cak beco semua kru Kota FM semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Lancar rezeki yang barokah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutoyo. Alhamdulillah, tasik diparingi sehat seger waras. Mugi-mugi lancar. Malaris manis entek duit ngumpul. Amin ya rabbal alamin.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau koma siji radio Kota FM dan Dute Surabaya. Adus kum-kum nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Gianto melaku-melaku nang sawang, golek ulut ketemu Mbak Ika. Ditakoni Mbak Ima, lapo sampean kok melayu-melayu jarine Mbak Ika? Aku takut mergani diwedeni ulut karo Cak Gianto. Iki ulute siji iki ya. Ulute iso apa zigzag. Selamat malam buat Cak Sur, Cak Gianto, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Aditya, Singganting, Diri, Cak Kedamaian, Pak Sutoyo, Cak Miskan, Cak Samsuri, Mbak Putri, sekeluarga Mas Aku, dan semua Kimawon. Matur nuwun, selamat pagi Mbak Santi Salala. Dari di kawasan Ngesong, selamat pagi gue pagi juga untuk Mbak Ima. Minyak iku boso Jawa ni lengo Arab digawe goreng jajanan. Kulo nyimak mawon nggih Cak Bejo mergo rodok ngebleng durung oleh cairan. Duh, lah kok podo. Aduh nuwun Mbak Mulyati Mulyati yang ada di kawasan Ngasinan, selamat pagi. Semangat semangat semangat semangat. Mbak Safitra, assalamualaikum. Hadir Cak Bejo, sehat selalu. Matur nuwun J, sami-sami. Matur nuwun untuk Mbak Safitri. Safitri sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyemplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Radio Kota FM dangdute Surabaya. Iwak bandeng nang pasar atom tak jeket andukur mejo. Assalamualaikum Cak Bojo sing ganteng dhewe ditarik Cak Gianteng ditarik. Cak Gianteng kok beda wet nang pinggir kali disosori meri niki ditanggleti Mbak Ika Cak Gianteng sampe dilapo kok meringis-meringis terus berok-berok keri-keri mergani Cak Gianteng diiting-iting Mbak Ima karo Mbak Santi. Genteng-genteng apa Mbak gara-gara gawe celana enggak jadi sarung iku mau ta. Salam damel Cak Sur, Cak Gianto, Cak Miskan, Cak Samsuri, Samsul sekeluarga Mbak Ika, Mbak Ela, Cici Aini, Kuku Heri, Mas Aditya sing ganteng di Cak Kadamean. Matur nuwun, selamat pagi Mbak Imang Song, sehat-sehat nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Bejo, selamat pagi, waalaikumsalam Cak Sur, piye kabare Cak? Sehat ya Cak ya. Semangat Cak untuk hari ini. Sego soto Cak Bejo ngombene banyu kelapa wedang jahe disuntak nang nilepek ben gak kepanasan. Cak Gianto benino nek nggone Mbak Ima, Mbak Santi tak kira golek apa? Jebule Cak Bejo mung golek mangan gratisan. Salam buat fans kota, I love you full. Lagune semanding Cak Bejo. Matur nuwun buat

0: pasar kota pantunan Parikan Suroboyoan.
1: Pasar kota pantunan Parikan Suroboyoan. Kota FM dangdut Suroboyo.
0: Luh iki sore.
1: Nasi Sidoarjo tuku bumbu kare, bumbu kare dikek sego gule narasane. Ketumbar kemiri jahe. Kerja sing ganteng dhewe sapa sing duwe ya bojone.
0: Sumangga kula aturaken pinarak rumiyin kang para kadang para tamu. Sak menika kemanten lanangipun dugi cuman kemanten wedoke melayu.
1: Kemanten wedoke melayu. Entir.
0: Sak menika kemanten.
1: Kula derek-derek sedaya.
0: Nggih.
1: Karene kemantene wedoke mboten wonten.
0: Nggih diganti 47.
1: Iki cabejo momon dipun pupuri lerok-lerok. Dilebokaken wonten kursi, dampar kencana
0: digenget. Sak sampune wedoke melayu sak menika wonten pengganti ning nika 47.
1: 47. Ya iku gak lali arek ini sertret kok bongko.
0: Mangga. Dipikirakan di maam Kang Didahat jajani
1: ini. Iku wau kula damel niki wonten kocor. Wonten rungku-rungku tau isi ote-ote. Cuma nggak dipun sekecakan. Ngombene niki wonten es degan, es kopior, es krim.
0: Es batu nggih wonten.
1: Nggih, mboten nenten es tamun kari batu nih. Dodong kue tak bejo kok ombo-ombo. Intir kali tak bejo nang tutu tono. Urip sepisan tak bejo no alam donyo. Ojo lali tak bejo menembah marang sing kuwasa.
0: Nah, amin. Lain. Kawula ingkang kaparingi kapitadosan minangka pambagyarja badhe nderek ngasta lampahing resepsi pawiyahan antasipun Raden Mas Edo. Hai kalian Raden Ajeng Sumali.
1: Sumas. Kok gak tiga itu Sumanto Kumari Iwa bandel Sampai kok kok sikar-sikar Dukur meco Sampai jolah kok kececeran. Aku seneng Sampai jol aku gak seneng cak bejo. Aku gak seneng cak bejo. Duwe bojo. Duwe bojo. Apa cak bejo? Duwe bojo. Duwe bojo galak. Cak bendino cak bejo. Marai tukaran.
0: Sarapan gado-gado. Ngombene kopi Cak Edo selamat pagi teko Abah Kosim.
1: Apa Kosim buah? Buat gaya mejo kita tebang bah nek pen tebang aku manggon don di bah.
0: Ndak salam teko Pak Sutoyo sapa iki Cak? Sing kemanten iki Cak.
1: Pak Sutoyo yang bener sing duwe
0: pangsit iya.
1: Oh, Pak Sutoyo kali Cak. Yang betul tahu nih Cak.
0: Cak Ma'ruf.
1: Ma'ruf ya. Ma'ruf. Yang punya tahu goreng.
0: Cari Mas Aditya wala wedoke melayu Mas Aji gara-gara Cak Edo diganti 47.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Iki lho Mbak Santi njaluk es kopior.
1: Kata bedo aku tak pari aniki. Ijo. Ijo ta bedo godhonge soko.
0: Iya.
1: Godhong soko ta bedo piye sawo. Duwe bojo ta bedo ya padha sing rukun. Nek gak rukun kala karo tangga.
0: Nah, yo ngono iki lho. Nang Manado numpak kapal Cak Edo salam kenal toko Abamat Samsuri. Itu salam. Toko Cak Ma'ruf Amin iku dideleki sampean.
1: Ma'ruf iki kok meneng bal-balan ngono rumah mirek tahu dere iki kapan ono
0: bayar ono si September.
1: Oh,
0: salam juga toko Mbak Diandra TV.
1: Ya Mbak Diandra Pratiwi yang punya dua wot.
0: Cari nih Mbak Santi, Mas kula nyuwun es kopior damel mangke buka kali terus Mbak Ima nyuwun es degan. Oh nggih.
1: Oh, ojo tata es degan karo es kopior. Heeh. Es kimu kula wis gak tapop.
0: Lah iku njaluk
1: es kimu. Penuh es kimu
0: coba. Apa iku?
1: Eh?
0: Apa?
1: Es kimu ya apa ya?
0: Heeh.
1: Es kimu. Es kimu kayak kok kutuk udah becok es kimu.
0: Cari nih melaku-melaku nang desa Bambi nang Sidoarjo tuku peniti Cak Edo akal-akalan melok lomba menek Jambi barang katoke mlor Cak Bojo diguyu Mbak Ima karo Mbak Santi Cak Gianto iku.
1: Ya nek ada lomba menek aja pinang koyo pas di tiai kok. Oh, katoke keplor atau dukur ya.
0: Tetok ndukur melorot maneh, munggah maneh. Sedangane munggah mudun sampe melorot.
1: Iya. Tapi nek aku yo ondo-ondoan ae.
0: Oh iya, iku untuk salam teko Mas Rizal Pratama. Wis sunat ta mantene.
1: Siapa Mas Rizal?
0: Mas Rizal.
1: Oh iya Mas Rizal.
0: Heeh. Ayo,
1: semangat ta.
0: Mbuh.
1: Mas Rizal wis mangan, Pak.
0: Enggak ero takono.
1: Biasa rek ngono wis mangan, Pak.
0: Iya, lagune apa?
1: Iki lagu opo iki kene?
0: Mbo.
1: Lagune sapa iki, Rek?
0: Sapa?
1: Mutiara hidupku ta mutiara ya. Mutiara ya.
0: Mutiara wis mari mau.
1: Wis mari ya mutiara.
0: Iki untuk salam teko Mbak Ika Gersian ke.
1: Oh iya Mbak Ika Gersian. Lho Mbak Santi mang kok njaluk kirim es degan ta?
0: Heeh, kirim mana?
1: Oh, wonge poso e, poso berarti ya.
0: Gengkok sore.
1: Iya, iku nek engko nek nemen-nemen kok kono gak ono dodol ya wis ngombe banyu putih Mbak Santi.
0: Ya awale banyu putih terus marono kudu ngombe degan yang manis-manis.
1: Oh, iya ngono ya.
0: Tapi sajane gak apa-apa ndelok aku ae wis cukup kok ya.
1: Oh iya. Wis ndelok ta beco masih gak ngombe es degan wis manis.
0: Ya tetep ngelak.
1: Iya. Kan manis sing ini gak manis ya.
0: Ya apa makane kena diabet.
1: Iya. Iban wingi nang dikasih aran tak gawel iki tak
0: bener nang rek. Tak jia ke rumahnya Mbak Rani. Ya
1: Allah. Terus balik rene.
0: Belum. Lagune apa kok?
1: Duh. Ono wis iku mau apa?
0: Apa?
1: Mutiara mah.
0: Wis mari disetel
1: di putu. Oh iya, wis mari. Ganti apa iki sing enak iki?
0: Eh.
1: Ganti apa iki?
0: Embo.
1: Ganti apa, Dik? Eh?
0: Ngene kok atik takok tonggo
1: iki. Ganti apa, Dik?
0: Kok atik tonggo, takok tonggo iki barang.
1: Eh?
0: Lamunan ta?
1: Lamunan.
0: Heeh.
1: Eh, selalu rindu aja pecah.
0: Oke, siap.
1: Oke, salam buat semuanya yang udah gabungan tadi semuanya beres tanpa terkecuali. Aku nak masuk di iki mang tak proper titik atau awan titik atau iya. Isu tersongo isu tuh oma ya.
0: Oke, siap.
1: Terakhir.
0: Oke, dah betul.
1: Semoga lancar-lancar
0: aja begini. Amin.
1: Penyari,
0: amin.
1: Pan-pane.
0: Oke.
1: Matur nuwun dah betul.
0: Ji.
1: Thank you, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Edo gadung watu matur nuwun gabung di Pasar Kota Pantura dan Parian Surabayaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

FM, selamat pagi Cak Jafar, Cak Ia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo, Suramadu hadir. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Matur nuwun Cak Jafar, Cak Ia. Semangat pagi. Siapa kak di TLI ya Bik Cak Jainal Perak tak sampean. Semangat-semangat untuk hari ini Cak Jafar, Cak Ia.

Tentu sangat buat Sobat Kita FM masih terus gabungan di 88,1 Radio Kota FM. Semangat pagi, semangat beraktivitas, semangat nyambut gawe, semangat menjalankan tugas ya. Untuk yang sekarang persiapan jualan, buka lapak, semoga laris-maris dagangan intek duitnya ngumpul. Ya dulur, kasus kesehatan mental anak dan remaja nang di rumah sakit Menduri iki meningkat tajam dari 1.570 kunjungan pada tahun 2022 menjadi 11.279 kunjungan pada tahun 2022. Pasien laki-laki mendominasi kunjungan dengan proporsi mencapai 75,1% dari total kunjungan pada tahun 2025. Rumah Sakit Menur Surabaya ini mendorong penguatan dukungan dan pencegahan sejak dini melalui peran keluarga, sekolah, teman sebaya, masyarakat, dan pemerintah. Dan kasus kesehatan mental anak dan remaja yang ditangani Rumah Sakit Profesor Dr. Mulyono Utowo Rumah Sakit Menur Surabaya ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Dan semoga saja keluarga awak dewe mendapatkan perlindungan, diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat jiwa dan juga sehat jasmaninya.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sobat Kentap Heng, gak terasa nggih 3 jam kalau sampun ngancani jenengan wonten program Pasar Kota Panturan Parikan Suroboyoan. Ngapunten sangat mbok menawi wonten salah-salah kata nggih. Ngapunten ingkang kata, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Mugi-mugi sedaya kemawon sobat Kota FM tansah pinaringan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dipun kula badhe pamit, pamit saking Pasar Kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parikan.
1: Pasar Kota, Parikan Suroboyoan.

0: Wis isuk rek. Wah, resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
8: Apa sih? Isu-isu rame ae.
7: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
8: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
7: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
8: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
7: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
8: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
7: Wah, iya, suan mbak.
9: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Ocelali Re, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM dan dunia Surabaya. Selamat siang Sobat Kota. Ketemu lagi, jumpa lagi ya di hari Kamis yang sangat manis. Penyari loh manis. Di program Digoda Digoyang dari Tua Siklore bersama Tarining Pias yang akan menemani Sobat Kota semuanya bergoyang. Ya, lihat lagu-lagu dangdut koplo hits yang sudah siap ini menemani semuanya di siang hari ini. Yuk, dipersiapkan yang ingin request ya lagu-lagunya, salam-salamnya. Saya tunggu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut.

0: di laman-laman ngomong satu kota FM dangdutnya Surabaya. Masya Allah, alhamdulillah bisa bertemu lagi, berjumpa lagi ya sama sobat kota di siang hari ya, padang bulan nih. Gimana kabarnya, semuanya sehat ya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam kondisi baik-baik saja. Tentunya yang saat ini sedang beraktivitas ya, apapun itu, semoga bisa menyemangati aktivitas Anda di hari ini semuanya ya, lewat program Digoda. Lagu-lagu dangdut koplo hits yang sudah siap ini bisa di request, monggo bisa telepon on air dengan syarat ya, yang kemarin belum ya. Digoda,
1: Digo yang dangdut asik loh Mbak Tari.
0: Iya, asik juga Pak.
1: Gimana kabarnya Mbak Tari?
0: Alhamdulillah baik Pak. Pak Toto gimana, iya, sehat juga? Ya jelas sehat, iya, loh yang ini rek.
1: Iya Mbak Tari, cuaca gimana? Ayah siumuk Mbak Tari.
0: Ah masak sih, di sini loh sewejuk sekali. Loh enggak, soalnya nanggonin jeruk gedung ngono iyup. Coba sampe nanggonin jeruk oma, jeruk gedung lah iyup. Iya kan?
1: Iya Pak. Iya tak dolen nanggonin kota FM.
0: Loh ya ayo ndang mrene.
1: Aku mau request lagu
0: apa,
1: ya Mbak Tari, kalung emas Mbak Tari.
0: Kalung emas ya, ya. Oke.
1: Okay. Ya salamnya buat Bang Kobar, juga ada Pak Dianto, Pak Dianto Rimbu, Pak Diandra Pratiwi, Bu Farha, Bu Fatona, Mas Jipi, Cak Adap, Lan Lio Liane, Ning Tari matur nuwun.
0: Iya sama-sama.
1: Sehat.
0: Amin amin amin.
1: Akhir rezeki ini tetap semangat.
0: Ya terima kasih.
1: Dengan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa gelodak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya lah pula digelodakan lo ya ya. Oke, lanjut lagi siapa ini? Haha, yang sudah bergabung yang mau on air 0315611416 atau 0315776923. Bisa juga lewat telepon WhatsApp di 0817505881. Bisa juga mampir di Facebooknya Kota FM Surabaya. Jangan hanya mampir ya. Menyapa semua sobat kota gitu loh ya. Aku tak jempol tak ya Mbak Taria. Kok jempol tak sih? Komen gitu singkat jelas padat meraih. Boleh, boleh ya. Digoda,
1: digoda awal si korek.
0: Ya, sih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cak Edo.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Cak Edo. Gimana juga, sehat?
1: Alhamdulillah, panas,
0: alhamdulillah. Oh, kabe kok sambatan panas sih?
1: Dia
0: nak panas iku.
1: Panas tu jauh pun itu jeru
0: nangkini kalau padang bulan.
1: Oh padang bulan.
0: Iya padang jinglang kau yang ini jeru kok panas.
1: Iya.
0: Dan iku.
1: Eh tak panas sih. Oh iya.
0: Lah iyo. Dikei panas. Dikei hawa panas. Iya maksudnya iku terang ini. Panas sih. Kok udan? Kok gak panas panas sih udan? Nai ngono.
1: Itulah manusia.
0: Senang bersyukur ya. Alhamdulillah, ngono lho ya.
1: Ayo alhamdulillah. Walaupun panas.
0: Kasa sambatan.
1: Ya penting.
0: Lah iya, sing penting awak sehat.
1: Baju-baju kering.
0: Lah iya, kan ada hikmahnya to.
1: Kering, karek-karek juga kering.
0: Lah iya, sekarang pokoknya dompete aja kering ya.
1: Dompete setengah
0: gak kan, seger toh dompetnya
1: setengah melempem.
0: Makanya nanti Pepe ngomong panas lo.
1: Lah iya
0: dompetnya
1: gue dompetnya kering nemen ya, repot
0: tambah kayak kerepek kok.
1: Iya gue cek-cek balian.
0: Iya lagunya apa?
1: Oke lagunya memilih memilih apa itu teman apa ya lali
0: padahal.
1: Lali.
0: Iya. Oh, alah yo yo kayak lali barang to yo.
1: Penantian, di balik penantian yo yo.
0: Ya.
1: Alif Penantian, Pak Karim.
0: Oke, salam.
1: Tadi ada Pak Toto, selamat siang. Juga sama siapa, Pak Karim?
0: Oh, ake, wong ake nang kene.
1: Wis kemang ta iki.
0: Ya iya, wis ket wingi kok malan.
1: Oh iya ket wingi yo ake nang klom.
0: Andane kok.
1: Ya buat semuanya yang lagi pantau, selamat
0: yeah.
1: Mantau

0: hari,
1: dengan
0: apa
1: siapa?
0: kabar? Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Request lagu apa ya? Selembar Nyawa nih tadi.
1: Iya, ini dari Syafid ya?
0: Iya.
1: Oke. Selembar Nyawa?
0: Iya.
1: Oke.
0: Ada yang ngumpul ya?
1: Saya carikan ya. Sambil salam, Cak.
0: Salam buat yang kuasa turun itu siapa?
1: Caido.
0: Oh, Caido,
1: iya.
0: Juga Cali.
1: Aha.
0: Bunda Yati Aprilia, juga Bunda Fatwana, Bunda Fabli Arjun, Bunda Tiara, Mas Nur Rohim. Semuanya mungkin dan bawa Abah Kosim, Abah Matam Suri,
1: iya.
0: Cak Gianto. Iya, semuanya. Ada lagu ini ya?
1: Ada.
0: Oh iya, makasih nih tadi.
1: Sama-sama, amin. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Hafid ya dari Madura sudah hadir. Terima kasih. Lanjut siapa lagi? Saya mau ke pesan WhatsApp dulu ya. Mbak Pit Emily, gimana kabarnya ini? Siapa ya ini ya? Tidak ada namanya. Nomornya yang belakang 3979. Jangan lupa ya, identitasnya jangan lupa. Jangan lupa identitas ya, nama, alamat. Ya masih alamat enggak komplit enggak apa-apa ya. Selamat siang Mbak, request dong. Matur nuwun gitu aja. Lah terus apa? Nanti saya mempersembahkan lagunya buat siapa? Tanpa nama. Hei, kilo lagune masuk gitu. Oke, Pak Miwi Bowo, selamat siang. Salam Mbak Miapsari, Umi Tretes, Mbak Rini, Pak Jono, Mama Eli, Abah Taipi, Mbak Yeni. Lanjut Mbak Rini, salam Mbak Mia, Pak Ami, Abah Taipi, Mama Eli, Pak Jono. Abah Taipi, Tanjung Sari, salam untuk Mbak Rini, Mbak Mia, Mama Eli, Mbak Putri, Bang Ami, Pak Jono, Pak Pieto, Cak Samsul Hadi. Lanjut Cak Agung BP Kali Santri, salam untuk Pak Anto, Cak Ma'ruf, Cak Zeno, Cak Cipi, Cak Rusdi, Mbak Tanti, Mbak Putri. Aha, Pak Jono, untuk Mbak Lili, Ferliando, Mbak Putri, Mama Eli, Ambu Kalista, Cak Miskan, Abah Taipi, Pak Wito, Pak Ami. Mbak Mia, salamnya untuk Pak Jono, Pak Ami, Mbak Rini, Abah Taipi, Mama Eli, Pak Wito, Mbak Yeni. Oke, alright. Mbak Dewi Sabla, hadir dari Margomulyo. Salam untuk semua pendengar Kota FM. Terima kasih Kakak Tari, sama-sama. Cak Wahyu, Wongker, Wongker Apu, pantau langsung. Dari Margomulyo Permai di Sambi Karo. Oh, di Sambi makan siang. Sebentar, salam untuk semua keluarga besar FK Spres tanpa terkecuali buat Bu Guru, selamat beraktivitas. Terima kasih ya, Cak Wahyu. Ah, ini hari spesial hari ini ya. Di tanggal 27 Agustus 2026. Ini kebetulan ada yang sedang berulang tahun. Dede Azam, Ade Azam, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun nih sobat Kota Cilik yang ganteng. Sehat selalu, panjang umur, jadi anak soleh ya, berbakti pada orang tua. Makin pinter, sukses, bahagia selalu. Pokoknya doa terbaik ya untuk Ade Azam. Lagu spesial untuk Ade Azam. Selamat ulang tahun.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: 98,1 Kota FM dan di Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Oh, asik loh, Re. Semakin asik kalau sobat kota bergabung ya, lewat telepon on air ataupun lewat pesan WhatsApp bisa, boleh. Di Facebook juga boleh ya. Semangat beraktivitas, semangat dalam mengejar ya, mengejar apa ya nih, mengejar cita-cita. Mengejar target ya. Nah, semoga tercapai, lancar semuanya. Oke, tetap semangat selalu. Program-program di Kota FM juga bisa menyemangati sobat kota semuanya dari pagi hingga pagi lagi. Ya, oke. Terkadang itu kalau ya namanya dunia kerja ya, namanya orang bekerja, beraktivitas. Alah yose. Mas Aditya, aku kan mau ngomong dulu ini. Digoda. Mana ini orangnya? Sebentar, sabar Mas Aditya, sabar ya, sebentar. Digoda.
1: Goyang dangdut.
0: Iya.
1: Asik loh, Ren.
0: Asik.
1: Gimana kabarnya Mbak Tari?
0: Alhamdulillah baik. Mas Aditya gimana?
1: Sama?
0: Apanya yang sama?
1: Sehatnya?
0: Alhamdulillah. Apa di sana juga cuacanya terang benderang?
1: Sama?
0: Kok bisa tahu kalau sama?
1: Iya, kata Mbak Tari terang benderang.
0: Iya, taunya gimana? Kok?
1: Ya, kata Mbak Tari tadi terang benderang, sini saya juga.
0: Lah ya, sampean kok bisa menyamakan saya juga gitu? Dari mana?
1: Mbak Tari tadi bilang.
0: Laya. Tak
1: cerah ya juga cerah sini.
0: Lah iya, Mas Aditya di situ cerahnya itu loh, kok tahu kalau cerah itu gimana gitu loh.
1: Ini saya di luar ini.
0: Oh, di luar? Di luar apa itu?
1: Iya. Belakang rumah.
0: Oh, di belakang rumah. Oke, jadi terlihat cerah gitu ya. Ya ngono iya. Loh, Mas. Kok kata Mbak Tar ya kat mau. Oke, lagunya apa?
1: Tergeri Digelangi Dirantai Rindu.
0: Oh ya, sebentar ya, carikan yang versinya Gary. Ini gak Gary apa? Gak apa-apa sih.
1: Terserah Mbak Tari.
0: Lah iya, ngono loh. Ayo. Salam.
1: Karena semuanya aja, Vin Kota. Terus jadiran selawasi, tambah terkecuali.
0: Iya.
1: Mbak Tari, terima kasih.
0: Ini salam dari Mbak Santi.
1: Nanti dua Mbak Ima, selamat siang.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda.
2: Goda, wasik kure.
0: Wasik temenan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambak rubah.
2: Dan yang ini.

0: Ya, salam.
1: Salam buat semuanya, kabar besar, Mbak. Kata-kata ini. Lembong lagi.
0: Oke, semangat ya.
1: Pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Makru Benowo. Oh, nek cari Cak Pejo. Apa iki Raffi Amati Benowo ya. Tapi jeneng gawan tengok Cak Makru ya percaya ya. Lah iya, sapa kok sing duwe mantu ya. Oke, lanjut lagi. Siapa? Terima kasih yang sudah bergabung lewat pesan WhatsApp. Ini ada, ini belum ya tadi. Pak Wiyoto Pandaan, salam untuk Ning Rara, Mama Eli, Mbak Putri Udayanti, Bunda Patona, Bunda Patuka. Ada dua ya. Pak Jono Tamrin, Abah Tebi, selamat siang, selamat aktivitas. Oke. Pak Gianto Rembo, waalaikumsalam. Salam Mbak Imang Song, Mbak Santi, Mbak Ika, Mbak Yanti, Adik Widya, Mbak Putri Prigen, Budaya Tia Perlu Lima Kandungan semuanya. Salam sedulur selawasnya Mbak Tari, semoga diberikan kesehatan sekeluarga, diberikan rezekinya. Terima kasih, amin. Mbak Ika Gresian, di Goda Wasa Keluarga. Ya iki loh Mbak Tari, kok ayu banget cak ini ya. Like ABG, you know, aduh keren abis bang. Mbak Tari sehat rezeki berlimpah, amin. Jelas semangat dong Mbak, Radio Kota FM terbaik, gak ada radio kota. Sepi hidupku Mbak, Masya Allah. Mbak Ika terima kasih ya. Lagi lanjut lagi siapa? Digoda. Digoda. Wasik temenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, terima
2: padang
0: kasih.
2: Padang bulan soalnya.
0: Oh, padang bulan, temenan. Padang jingglang kayak gini. Jari ini kok panas ya?
2: Enggak.
0: Ayo, kak panas. Mau manggil ya apa sih?
2: Kita bawa ngake lho.
0: Lah iya, masuk ya ngone dirasan. Iya, oke.
2: Semua sih disyukuri nanti.
0: Iya, dikai panas kok. Ah, gak udan-udan. Dikai udan. Kok gak panas-panas, gak terang-terang yo. Lah iya, bingungi wong-wong iki. Lah iya wis bersyukur ngono lho. Alhamdulillah, sok panas rek. Bareng kabeh. Yo kan.
2: Heeh. Sing penting dompete gak garing.
0: Lah iya iku. Oke. Monggo lagunya.
2: Tetep terisi.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa, Bunda?
2: Lagunya sesal dari Anisa Rahmah.
0: Bentar, saya carikan. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk Kak Santuri, Kak Ajam, Kak Rimbu Gianto, ada Kak Sirnya juga, ada Kak Rakil, ada juga Bunda Yanti, ada Bunda Selamat, ada Bunda Farha, Selamat yang silbak ya.
0: Yeah.
2: Ada Mbak Tanti, Mbak Tanti, Mbak Ima,
0: ada
2: Mbak... Ada Mbak Aini, ada juga Mas Agung.
0: Kandani ada kok.
2: Ya, ada.
0: Iya.
2: Aku jelak dikit, no, kaya Cak Rimbu. Lagunya ada Mbak Tari.
0: Ada, kandani ada kok.
2: Makan ikat manis ada.
0: Iya, lah iya.
2: Untuk Mbak Tari lanjutkan tugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Selalu,
0: amin, amin, amin. Sama-sama.
2: Tunggu.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sutira ya, yang ada di Kupang sudah hadir di program Digoda. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Di rantai, di gelangi rindu, Masya Allah ya. Pirang karat iki ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Lagu dangdutan enak, yonang digoda.
5: Wah, asik lho, Ren.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Masih di program Digoda, Digoyang Dangdut Wasik Loren. Terima kasih yang sudah bergabung lewat jalur Facebook. Jempol-jempolnya terima kasih ya. Silakan yang mungkin nanti mempersiapkan ingin on air ya. Masih sangat terbuka lebar ya. Oke, selamat siang. Selamat pos, Tarining Tias, selamat bersiaran kembali ya. Jaga diri, jaga kesehatan, pos. Oke, pos. Yang terus, oke, sedini. Oke, lanjut. Ini dari Cak Samseladi ya, Prigen Pasuruan. Salam untuk Bunda Lili Marco Mulyo, Mbak Imang Song, Mbak Shanti Salala, Pak Jana Tamrin, Abah Tepi, Bu Ani Bohai, Bu Eli Agustin. Makasih, Ning Tari, ho iya. Oke, lanjut. Sebentar, Pak Ripto Swasono, selamat siang, waalaikumsalam. Salam hangat untuk sudah di-tag semuanya ini ya. Banyak sekali salamnya. Halo Mas Senero Randy, Kayan Kidul Kediri Utara, hadir. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari, cantik hadir Medan, yuk iyo. Semangat bertugas Mbak Iyo, salam Kamis manis. Oke. Mbak Dumayanti, selamat siang juga, hadir warga setapak Langat Sumut. Lanjut Bang Soca, Banjarnegara, Jawa Tengah juga hadir. Dimas Pemot, sehat selalu Mbak Tari, amin sama-sama ya. Sampai juga ya. Pak Rohyanto, selamat siang dari Demak untuk semua pendengar Kota FM ya. Terima kasih Pak Rohyanto. Adi Permadani, Nimas Widanenggar, Perikan Pasuruan, salam Om Rizal Kelabu, Om Abdul Mukim, Budi Lili Margo Mulyo, Papa Pisang, Kakuk Gianto Rembo, Opa Sugeng, Meatballs. Bakso ya. Makasih kakak tercantik sama-sama. Halo, Cak Inul Jaya Service, waalaikumsalam. Cak Amin, siapa ini? Cak Amin Satirin, hadir Cilacap, Rintet My Desk juga hadir dari Jawa Barat. Batumi Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Tenor Holis Mojokerto hadir. Salam untuk semuanya saja. Lanjut Mbak Putri Widayanti Prigen Pasuruan. Salam Pak Wiyoto Pandaan Budara Manuan Bu Farha Kripik Kayam Pak Sugeng dan Pasar Pak Gianto Rembo Mang Ujang Koko Zainal Kalimas. Oke. Lanjut Cak Syap Rashidin Tembung Sumut hadir. Bunda Ari selamat di Gada. Waalaikumsalam Bunda, selamat siang Cahayu Lebak hadir, salam semuanya fans Kota FM Press ya. Oke, lanjut lagi. Cak Miros Jombang, salam mesra bareng GBB, ini sudah di-tag juga semuanya ya. Cak Rahman Diski warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Cak Bobo digoda ya. Cak Ditukio Maris Japanese, waalaikumsalam Mbak dari Jogja hadir, terima kasih Jogja. Lanjut Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali juga hadir. Waalaikumsalam Abah. Selamat bertugas sampai tuntas Mbak Tari, salam sehat, bahagia, lancar, rezeki, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Makasih ya Abah ya. Dex Apong Kelungkung Tegak hadir. Cak Damar Wulan, Beli Ketut Sojana Ketut juga hadir. Siapa lagi? Ini sudah Cak Amiruddin, Kota FM Surabaya dan krunya selamat siang. Pak Artono juga ini, waalaikumsalam Pademangan Jakarta Utara hadir, salam sehat untuk semuanya. Dari Cak Heri Citralen, selamat siang. Hadir dari Citralen, salam untuk semua FKS Bres ya. Terima kasih Mbak Tri, selamat bertugas ya dan bahagia selalu, amin. Makasih Mas Misbah, welcome salam. Dari Purbalingga hadir juga, oke. Nanti kita lanjut lagi, apakah ada yang ingin on air? Di 031-561-1016 atau 031-567-6923. Menari di atas luka.
1: Adalah

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wana koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

Punya Surabaya, Bunga Desa ya, sudah hadir menemani aktivitas Sobat Kota semuanya. Yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat bergabung ya. Semoga terhibur. Terima kasih. Cak Wahyu asik langsung goyang di ketno ini moyo. Oke, sama-sama Cak Wahyu. Iya, oke. Lanjut siapa lagi? Bentar ya. Oke. Pak Inako selamat siang. Mbak Rika Herlina di Gudang Wasik Lora Mbak Tari. Cantik 11-12 sama Kajo. bersama FKS. Oke, lanjut. Siapa lagi yang sudah monggo yang ingin bergabung lewat on air ya 0315611416 atau 0315676923. Terima kasih lagi yang sudah masuk lewat Facebook. Ada siapa nih yang komennya baru muncul? Cak Duryat Setiawan hadir, Pak Sat Budiono ya dari Kedung Anyar Surabaya. Welcome salam Pak Bangsa, welcome salam warga Deli Tua Pamah Gang Bunga Medan Sumut hadir juga. Waalaikumsalam Mama Kori, kawasan Medan Sumut juga hadir. Pak Sugianto hadir. Siapa lagi nih? Sebentar. Oke, tadi sudah ya. Oh, sudah. Oke, kita lanjut lagi aja ya. Langsung aja ya. Siapa lagi yang pengin bergabung ya? Tetap semangat ya. Mendengarkan musik itu bisa menjadi obat, juga bisa jadi terapi ya. Lu gak bisa lu, iya bisa ya. Jadi menstimulasi gitu ya. Dari mungkin ya sedang banyak pikiran atau lagi galau. Lah sih sebentar galau. Lagi sepaneng ya, mendengarkan musik insya Allah ya. Ritme atau irama ya, nada-nada dari lagu yang didengarkan itu akan menstimulasi ya, otot-otot ya yang ada di dalam tubuh, organ-organ yang ada dalam tubuh jadi lebih lentur ya. Oh nah lo ya, jadi lemes ya. Oke, kita lanjut lagi lagunya Oleh-oleh.

0: Kok asik
1: kamu
0: banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Jamur kutu. Gas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut luas.

0: 81.1 FM Dunia Surabaya, kehilangan tongkat sudah hadir ya. Jangan sampai kehilangan semangat ya. Kehilangan semangat untuk bekerja ya. Ya namanya bekerja pasti ada rasa jenuh, itu pasti ada ya, pasti ada. Memang setiap manusia pasti pernah merasakan kejenuhannya atau kebosanan mungkin ya. Pasti ada tersirat gitu, pasti ada ya. Meskipun cuma sebentar ya. Kenapa rasa jenuh itu bisa muncul ya? Mungkin karena melakukan rutinitas yang monoton, itu-itu aja ya. Setiap hari itu sama yang dilakukan ya, persis sama setiap hari tanpa ada perubahan. Terus mungkin ya kurang adanya tantangan ya, mungkin belum ada tujuan baru, atau mungkin belum ada hal-hal yang seru yang ingin dicapai, atau ada lagi mungkin karena kelelahan mental ya. Jadi karena terlalu banyak pikiran, atau mungkin pekerjaan yang tiada henti ya, non-stop tanpa istirahat yang cukup, bisa jadi seperti itu ya. Kelelahan juga bisa jadi. Cara mengatasinya gimana? Nah, sebentar ada yang telepon. Digoda.
1: Digoda. Muasik lure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Tari.
0: Mbak Ella.
1: Sehat nih Mbak Tari.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ella juga iya sehat yuk.
1: Iya sehat meskipun ini suaranya agak kelerak-kelerak.
0: Halo, tanggapan terus nih. Ake pentas sih yuk po. Aku setusan.
1: Teman-teman.
0: Job-job aneh.
1: Nanti orang kamut-kamut.
0: Iya job-job aneh ganti nih. Kalender lo dibunderi kabeh.
1: Lu temenan nganti ganong gini kita.
0: Iya masih diwolak malek. Sampai Desember gitu loh. Bunderi kabeh.
1: Pendek pokoknya Mbak Tari. Lek nemu enak yeah. Tanggapan terus kan ngajak Mbak Tari.
0: Masya Allah iya, makanya tangan jawa aku no, lo. Ya kan, jadi agak ringan gitu temen, suaranya enggak
1: kecil Mbak Tari, biar bersama kita.
0: Seperti itu. Lah iya, oke. Baiklah apa lagunya?
1: Lagunya Mbak Tari, lagunya nopun di balik terali besi.
0: Ayo.
1: Pun ada yang koplo Mbak Tari.
0: Bentar saya carikan ya. Bentar ya.
1: Iya kalau enggak ada tak ganti.
0: Di sambil salam aja.
1: Ya, salamnya buat Bunda Sutira, Bunda Mami, Mbak Santi Sialala, Mbak Ima kedua-duanya.
0: Yes.
1: Dan juga
0: right.
1: Siapa lagi ya?
0: Oh, why?
1: Dan kesemuanya aja.
0: Cinta di balik terali.
1: Iya, di balik terali.
0: Iya, oke.
1: Mbak Ika, Kak Yanto.
0: Iya.
1: Ada?
0: Ada.
1: Oke. Buat Mbak Tari sehat selalu.
0: Amin. Makasih sama-sama.
1: Tak tunggu.
0: Iya, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella yang sudah diberikan sudah hadir. Oke lah, siapa yang belum saya sebutkan nih tadi? Cak Joko Seni Pertegal ya. Cak Suharsono di Gunung Masik absen aja dari Bobo menganti salamnya puas-puas Mbak. Mas Adam makasih. Siapa lagi? Cak David, mending tari puter nih ya lagu nih. Lagu apa toh? Mbak Santi makasih. Lanjut Cak Mol, Simo. Cak Mol mungkin nanti bisa lagunya diganti dulu ya. Ada alternatif lain kah? Oke. Pak Toyo, Pak Sutoyo kalau telepon pas saya ngobrol gini loh Pak, pas saya ngoceh gini loh Pak ya. Pas tadi telepon pas lagu, jadi gak ada yang ngangkat, seperti itu ya. Baiklah gresian Mbak Tarim, manis, ayu please, lagunya kok belum di play toh Mbak? Lo, ini kan tadi sudah. Ayo kemana tadi, saya putarkan pukul 12 lebih 25 menit lebih 19 detik loh. Komplit nang kene. Kilo si ono daftarin nang kene Mbak. Ada terpampang nyata ini di sini. Lagunya sudah terputar. Tadi kemana Mbak Ika? Yo. Cak Wahyu pengen pun supaya mak Bu Guru ya. Mana kayak Cak Rizal ya. Iya, oke, terima kasih semuanya. Apakah sudah semuanya kak? Ini sudah semuanya. Adakah yang ingin on air lagi? Saya tunggu. Cendele seri ria ya. Langsung aja ya, cinta di balik tali.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Digoda, digoyang dangdut.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Di sisi lain, potret kemiskinan saat ini semakin kompleks. Ada masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim, tetapi mereka sangat rentan ketika menghadapi hantaman ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, beban biaya pendidikan, pencabutan subsidi BBM, hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kelompok inilah yang sering luput dan disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Seperti yang dijelaskan pengamat sosial Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
2: Nah, ini yang paling repot. Kelompok rentan miskin ini sudah bisa dikenali lewat wacana kebijakan sebenarnya ya. Tapi belum tentu terlihat secara memadai dalam desain pelaksanaan program. Mereka ini di wilayah abu-abu bisa cepat turun karena goncangan ekonomi. Secara statistik misalnya, mereka sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara sosial ekonomi belum aman. Rata-rata mereka yang punya pekerjaan tidak tetap dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Perbedaan antara miskin dan tidak miskin itu tidak bisa dibuat kayak tembok pemisah yang jelas ya. Tapi mereka semacam lereng curam gitu. Seorang bisa dapat turun tergelincir dengan cepat, kehilangan pekerjaan, misalnya mengalami sakit, kemudian kecelakaan, apapun yang di luar kontrol. Lalu apa solusinya? Nah, paling tidak kita bisa memahaminya lewat 3 lapisan kebijakan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan. Nah, ini penting sekali.
1: Ketika masyarakat merasa kondisi real mereka tidak lagi tercermin dalam desil yang ditetapkan pemerintah, persoalannya bisa meledak menjadi konflik sosial yang mengikis rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kembali, pengamat sosial Bagus Irawan.
2: Di sini teori keadilan sosial makin relevan ya. Warga tidak hanya menilai hasil akhir, siapa menerima dan siapa yang tidak. Tapi juga harus menilai secara prosesnya, kriterianya, data yang diperiksa, kemudian indikator lain yang bisa meyakinkan suatu keputusan tersebut. Nah, ini juga perlu sosialisasi dalam konteks kecemasan publik dan disinformasi, kekosongan informasi, ini harus cepat diisi. Kalau nggak gitu, rumor-rumor yang aneh-aneh, kemudian hal-hal yang negatif pasti akan terus membayangi bagaimana publik itu melihat ketidakadilan sosial semacam ini. Ketika kategori administrasi diumumkan tanpa disosialisasikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan jarak penerima dan bukan penerima, memicu kecemburuan dan mendorong warga untuk menyembunyikan kondisi ekonomi agar tidak dipermalukan. Dalam budaya komunal di Indonesia, bantuan juga dapat menjadi sensitif karena menyangkut harga diri, hubungan tetangga dan kehormatan di keluarga tersebut.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat, bukan sekedar akal-akalan ambisi penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

88,1 Kota FM Blangnia Surabaya. Gak terasa ya, sudah hampir pukul 3 sore. Camat Syamsuri baru muncul ini. Welcome salam ke Brown ya, hadir untuk Camis Kecak yang tanya syur Bunda Surabaya Mama Yusanti Mega Putri Samso. Oke okay. Mbak Ika, wala yo mau tuku bakso mbak. Pantesan kelewatan lagunya ya. Terima kasih Pak Nako, Cak Budi menganti ya. Sorry Mbak Tari, Mbak Ella jadi dancer ya Mbak Tari. Iya koyo iya. Oke semuanya terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata lagu-lagu yang di request belum terputar. Besok bisa request lagi ya. Yang penting tetap semangat ya dalam beraktivitas apapun itu. Dan tetap pantau di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saya Terin Tias, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat

0: ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengan FM Surabaya.

0: hatinya disek tapi.
1: Eh.

0: sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Ambesir?
1: Iya, Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Oh.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan, setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore, Sobat Kota. Tunggu Balangan sudah hadir untuk menemani Anda dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Pastinya ditemenin Rahma Iwariar. Dan Sobat Kota, jangan lupa untuk vote lagu jagoan Anda. Rahma tungguin sampai nanti jam 7 malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu,

0: Masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok?

0: gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: TV 1.

89,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya tut selamanya Sobat Kota. Ini adalah lagu dari Zainul Bashir ya. Lagu barunya hari ini Sendara memutarkan ya dengan Syahdu di program Tugu Pahlawan nomor 1. Udah Rahma taruh di urutan yang pertama, urutannya doang ya Sobat Kota. Kalau misalkan Sobat Kota pengen lagu ini menjadi jawara di Tugu Pahlawan ataupun Dangdut Hits, jangan lupa untuk vote lagunya Sobat Kota selalu ya, selalu tidak pernah never. It's always ya, tidak pernah never ya ampun. Ya ampun ya, di program Tugu Pahlawan yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 9,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah sebuah lagu bertemakan tentang cinta. Cerita cinta yang tulus, kesetiaan yang tanpa batas, ada janji bersama sampai dengan akhir waktu. Harapan dari Zainul Bashir ini semoga tuk selamanya. Ini bisa menemani setiap perjalanan cintanya Sobat Kota dan menemani Anda di segala aktivitas, menjadi pengingat bahwa cinta sejati itu akan selalu menemukan jalannya. Wajib Sobat Kota ya, diingat, dicermati juga.

0: Sobat Kota, dan didukung di program Tugu Pahlawan hari ini. Cara ketik tewas hasil nomor lagunya ya, dikirim melalui WhatsApp-nya Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Ada siapa aja ini yang sudah ikutan pilih-pilih lagu? Rahma mau cek terlebih dahulu. Mariana, selamat malam. Sorry, ding. Selamat sore, Mariana. Memilih lagu nomor 17, ya. 17 itu ada lagunya Cynthia. Ini juga salah satu lagu baru dan enak loh, sahabat kota. Tepa 17. Lagu baru belum pernah diputerin nih, baru sesaat lagi bakal diputarkan di Radio Kota FM ya. Lanjut, De Hartono dari Jakarta Utara hadir memilih lagu yang ada di TP nomor 2. TP nomor 2 itu berarti Sampaikan Rindu dari Sofiyama, boleh. Belum diputerin kan ya? Oh iya, TP nomor 2 belum di play. Sudah Rahma siapin lagunya, ditunggu ya. Wajib dengerin Radio Kota FM supaya ketika lagu pilihannya terputar, sobat kota mendengarkan. Seperti itu. Mas Wahid dari Penjaringan hadir, Mbak Rahma memilih lagu tema nomor 6 dan 17 ya, boleh. Wahyu Supri, halo, selamat malam. Tema nomor 2 Kak Rahma, boleh dong. Sampaikan Rindu Selfie Ama ya. Udah disiapin di playlist pahlawan hari ini dan ready juga untuk diputerin. Pokoknya sobat kota jangan kemana-mana, satu persatu bakal diplay lagunya sama Rama. Dan buat yang belum ikut unvote, kira-kira dari ke-17 lagu yang sudah Rama hadirkan preview-nya di awal dan daftarnya, bisa dikepoin melalui fanpage Facebook Kota FM Surabaya, terus juga di WhatsApp 081 75 05 8881, fanpage apalagi yang belum ya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Next, ini adalah lagu dari Duo Anggrek featuring Eko Show yang siap juga untuk menemani sore hari Anda. Judulnya adalah Senayan Tanah Abang. Senayan Tanah Abang ya, sobat kota. Ini adalah salah satu lagu remix. Ada sentuhan koplonya juga di tengah-tengah, sobat kota, lagunya enak. Dan jangan lupa hari ini ya ada di TP nomor 5. So, vote sekarang juga.
1: TP 5.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Maul Aryan dengan singlenya Cynthia Sobat Kota, yang hari ini sudah Rahma putarkan di program Tugu Pahlawan nomor 17. Ini adalah lagu baru di bawah naungan label

Star Music Sobat Kota. Ini adalah single ke-6 dari Maul Aryan yang resmi dirilis pada 26 Juni 2026 ya. Nuansanya ya ada sentuhan romantisnya tentang kekaguman seorang pria terhadap sosok perempuan yang dia idam-idamkan Sobat Kota. Jangan lupa juga untuk kepoin MV-nya, bagaimana keseruannya. Itu ternyata MV-nya tuh dia tuh lagi ada di pantai gitu kan, dengan wanita pujaan hatinya. Terus akhirnya dia itu juga jadi menikmati pemandangan pantainya, terus juga seru-seruan di pantai dengan wanita yang dicintai Sobat Kota. Ya seru banget. Wajib kepoin di channel YouTube-nya Akar Music. Di situ sudah ada MV dari lagu Cynthia. Enak juga nih lagunya Maul Aryan ya. Songwriternya ini, oh pantesan, songwriternya ternyata Baranugara Sobat Kota. Diproduseri oleh Bolin, terus juga vokal direkturnya ada Wella Lumigar. Mixing masteringnya ada Fadli SR yang sudah mensupport lagu Cynthia yang sudah menghadirkan di program Tugu Pahlawan. Mau dengerin lagi di mana? Kalau ini adalah lagu dangdut original yang jelas di Danang Surabaya bisa, di program Pasar Kota juga bisa banget. Selamat sore menjelang malam juga buat Sobat Kota yang lagi dengerin Kota FM dimanapun Anda. Kota FM tidak hanya didengarkan di Kota Surabaya saja. Pendengar kita tuh banyak loh yang ada di luar kota, dari Bali, dari Medan, ya kan? Dari mana lagi, Bekasi, Jakarta, Madura, semuanya streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Oke, ya kan? Thank you, Rahma mau sapa-sapa dulu yang ada di sosial medianya Kota FM mana dulu ya? Fanpage Facebook Kota FM Surabaya dari kawasan Medan tuh kan? Yeni Kartika, selamat sore menjelang malam. Mama Kori dari kawasan Medan, Sumatera Utara hadir memilih lagu yang ada di TP8. Tumiar Indawati suka sama lagu yang ada di TP nomor 4. 8 tadi lagunya siapa ya? 8 itu berarti lagunya Lesti. Kura-kura dalam perahu Lesti. Belum ya? Oke deh, Rahmat tarik ke atas ini supaya segera terputar. Lesti udah disiapin, ditunggu aja lagunya. Rika Herlina, dukung lagunya TP nomor 6, 7, dan 4, say. Oke, say, ya. Di siapa lagi? Pardanis, memilih lagunya TP nomor 4 dan TP nomor 5. Ripto Suasono, vote lagunya TP nomor 2 dan 8. Saat Budion, selamat sore juga. Vote lagunya TP nomor 11, makasih ya. Nurkolis, Lenjongro, TP 16. Ada Sang Tuh Ketut dari kawasan Gianyar, Bali. Dukung lagunya yang ada di TP 3. Ayu Iriani dari kawasan Medan hadir memilih lagu TP8, Reni Rentina TP2 dan 10, Abah Waisal dari Sampangan hadir foto TP nomor 3. Oke. Okay. Mbak Lastri TP nomor 7 ya. Salam kau makan selalu aja. Thank you so much. Wit Harmoko nomor berapa, Wit? Nomor 2 ya, Cak Wit Harmoko. Terima kasih. Lanjut Farah Ubala Gestro TP8 dan 14, ada Budi Yudhistira TP8 dan 17 juga. Ferry, TP 11 dan TP nomor 7. Makasih. Yang lain ditungguin gabungannya Sobat Kota di segmen berikutnya. Rahma bakal menyapa Anda yang sudah ikutan join melalui apa namanya itu, Instagram Kota FM 881. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di 88,1.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halo.

Menyala dari April, DA7 sobat, kata lagu ini ada di tema Dawar 10. Udah didukung belum? Ya kan? Kalau misalkan belum, jangan lupa vote sekarang juga. Diambil handphonenya, dikepoin sosmednya Kota FM. Di Kota FM 881 untuk Instagram dan X. Terus bergabung melalui fanpage Facebook, silahkan di Kota FM Surabaya. Kalau yang WhatsApp vote-nya silahkan dikepoin di WhatsApp story-nya Kota FM 081 75 05 8881. Terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung di program Tugu Pahlawan malam hari ini. Ada Hana, halo Hana, terima kasih sudah ikutan vote. Ada Sri Mulyana, dukung lagu yang ada di TP nomor 8. TP 8 adalah yang sahabat tuh. TP nomor 8, Rahmai cek dulu. Lesti, Kura-kura dalam perahu sudah diputerin di jam 18.14 waktu Indonesia Barat. Semoga mendengarkan. Sahabat Avan stream, halo. Terus ada Ati Cahyati, Neneng Susi. Lanjut lagi, Rahma mau sapa buat Kelly 12345, terima kasih sudah bergabung. Lanjut ada Rahma Aisyah, dukung lagunya Menyala dari April, tema nomor 10 berarti ya. Terima kasih. Sama ada enggak yang itu, yang satunya enggak ada ya. Kalau mau dengerin di Danang Surabaya aja seperti itu. Ada Vika yang hari ini suka sama lagunya Dua Cincin dari Tembang Gula di TW nomor 4. Terima kasih. Terus ada siapa lagi? Ada Ima yang hari ini suka sama TP nomor 8 sobat kota. Lanjut ada Ziki yang hari ini suka sama TP nomor 1. Tipe terin ya mbak, TP nomor 1 ada lagunya. Sebentar sama cek dulu. Tuk selamanya dari Zainul Basyar. Udah di play belum ya TP nomor 1? 1-1-1, nanti Rahman bakal cek ya. Udah ternyata di 17.43 waktu Indonesia Barat lagu nomor 1 sudah terputar. Lagu mana lagi sobat kota yang mau didengerin? Kalau katanya itu Miom Virgo tema nomor 6 katanya. Tema 6 Anggap Aku Tiada dari Rara kayaknya juga sudah ya. Tema 6. Udah. Di jam 17.26 waktu Indonesia Barat. Ya, semoga tadi mendengarkan.

Kalau gitu, Rama mau putarkan lagu yang ada di tema nomor 9 dulu, Sobat Kota. Ini adalah lagu yang berjudul Aku. Ya kan? Ini juga salah satu lagu hip dut yang bisa diputarkan di program Tugu Pahlawan. Kalau di TPAD silakan didukung. Kalau mau dengerin lagi bisa di mana? Bisa di program Pasar Kota. Jadi biar pagi itu makin semangat gitu loh dikasih hip dut. Kalau gitu, kalau Sobat Kota suka, ini adalah lagu dari Sinakal featuring Aishikor. Sobat Kota hari ini ada di tema nomor 9, jangan lupa didukung. 9.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut?

0: Hai, Ciriko Angeli. Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Tulisan itu ada dari Paul Gayo dengan harapan temu yang sudah Anda dukung di TP nomor 13. Yes, sekarang gilirannya Rahma bakal spill untuk perolehan dukungan yang paling banyak di program Tugu Pahlawan hari ini tanggal 27 Agustus 2026. Dimenangkan oleh...

Selamat untuk tema nomor 2, Sylvia Madingan singlenya Sampaikan Rindu yang sudah ada di tema nomor 2 mendapat vote terbanyak hari ini. Sekaligus selamat pamit, jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Irsyad Yoga yang bakal menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang, Surabaya. Rahma pamit.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling menguatkan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku loh.
1: Lho. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategori dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar?
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Membangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Malam hari ini Sobat Kota dibuka sama Tasya Rosmala dan Putri Aryani dengan Ajari Aku Sobat Kota. Dendang Surabaya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa menjadi awal yang indah untuk kita bersama sampai nanti jam 9 malam dengan menikmati lagu-lagu dan Dr. Original sepanjang masa ya. 561-1416-567-6923. Syahdu banget.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Masih ragu Sobat Kotok mendekati seseorang yang disuka gitu ya. Apakah ini cinta atau sebatas keraguan saja? Karena kadang sinyal-sinyal yang kita terima itu antara iya dan tidak gitu ya. Dia sama-sama suka apa enggak sih? Atau iya sebatas nyaman aja sebagai teman? Selamat malam buat yang baru menyatu di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Malam hari ini di program Dendeng Surabaya dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Dari jam 7 sampai nanti jam 9, silakan bergabung di udara bareng Irsyad Yoga Fama malam hari ini. Dendeng Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mas
0: Irsyad? Alhamdulillah Irsyad sehat, baik. Sebaliknya gimana?
1: Sama, sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini dari?
1: Dari Brunei.
0: Dari Brunei? Dengan siapa ya?
1: Dari Bangkalan.
0: Oh, dari Bangkalan. Ya, Umi Latifah, apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa ini, Umi?
1: Mau lagu Benci dari Mansur.
0: Benci, siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Marisa, kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat sekeluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
1: Dan semoga sehat selalu sehat. Salam kompakan tanpa terkecuali. Kalau disebut satu-satu kasihan di belakang, lagunya tak tunggu ya.
0: Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendeng Surabaya, selamat malam. Syahdu banget.
1: Indah mah.
0: Dari menganti ya. Ya ya ya.
1: Apa?
0: Ya ya oh. Ya. Ya ya ya.
1: Ya
0: diambil
1: ya.
0: Sehat.
1: Lama ini gak kapung lagi. Mena batuk pilek.
0: Ya makanya ke bulan wingi rek.
1: Iya makanya gak tahu lama ini kok gak sembuh-sembuh pada sudah minum obat. Gak tahu kok kerasan.
0: Nah iya kok kerasan itu ya apa.
1: Nah iya.
0: Weh cek dong sehat ini lagu apa ini.
1: Saya ini pingin lagu ini mati pun berani mas.
0: Mati pun berani. Temenan tak gak percaya
1: temenan.
0: Aku.
1: Iya kalau orang lagi jatuh cinta.
0: Udah tak. Angel.
1: Ya, kalau patah hati ya ini wis bales mas. Lebih baik sakit gigi katanya. Salami yang barusan turun ya Umi Latifah. Terus untuk Jeng Aprilia ya. Terus untuk Bunda Farha, Bunda Sutira, Bunda Patona, juga untuk Mbak Ella. Terus untuk Mbak ini apa yang Ima kedua-duanya terus jadi Aini juga untuk Mas Wahid di Penjaringan juga Cak Gianto Rembo ini orangnya tinggi besar enggak mas?
0: Oh iya dong ya apa sih dari suaranya udah nampak toh
1: Rembo itu kan itu film yang orangnya kekar itu. Terus untuk Mas Edo juga terus untuk Mas Hafid terus untuk ini yang ada di Bali Mas siapa ya Arjuni sama Pak Sugeng juga siap. Untuk yang Koko Jainal yang ada di Kalimas ya terus untuk semuanya aja Pankota F.

0: dan tak terkecuali.
1: Baik, bisa ngerek ngomongnya, Rek.
0: Tanda ya. Iya. Terus ini lagi, apalagi sekarang musimnya celep, Mas.
1: Celep.
0: Oh, celep itu dingin.
1: Oh iya,
0: dingin, celep itu dingin. Di situ anu dan sehat selalu
1: nggih.
0: Rezekinya banyak dan berkah.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan cepat dapat jodoh yang solihah.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya.
0: Kalau pulang di DJ, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari menganti Mbak Yati Aprilia. Ya ya ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
0: Syaduh
1: banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cinta. Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah sehat ribuan,
1: Mas
2: Irsyad, apa
1: sehat, kata? Baik, alhamdulillah. Ayatuh. Sebaliknya gimana?
2: Di rumah.
1: Oh, kabar baik ya?
2: Nunggu pasien.
1: Oh, udah berapa hari ini?
2: Satu masihan, Mas.
1: Alhamdulillah. Satu. Habis ini ya.
2: Ya, Mas.
1: Mau lagu apa?
2: Gune.
1: Kita.
2: Pasang turun lagu sinten, Mas.
1: Mbak Yati Aprilia.
2: Oh, Mbak Yati Aprilia Cak Solikin, ya. Ya, Bunda Aprilia, Bunda Latifah, Cak Solikin, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Patona, Bunda Sanipa, Mbak Ika Gresian, Mbak Santi, Mbak Tanti, Ye Kalit, Ava Kosem,
1: Jan,
2: Kak Subari, Mas Ali, Ye semua, Mas Sugeng, Bunda Nurul, semuanya Mas Tuan, gimana?
1: Oke.
2: Okay. Sayang ku, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, terima kasih yang dari Ponggeng. Sudah bergabung di Dendang Surabaya. Silakan yang mau nyusul lagi boleh 561-1616-567-6923 atau WhatsApp call juga boleh di 0817508881. Benar sih kata Mbak Yati tadi ya, orang mah kalau lagi jatuh cinta apapun akan dilakukan gitu ya. Makanya kemarin Irsa sempat bilang bahwa kalau menasehati seseorang yang lagi jatuh cinta, wangel gitu. Apalagi mau kasih saran atau sudut pandang dari orang lain gitu, susah banget ya. Kan udah cinta, fokus sama orang yang dicinta gitu kan. Apa-apa yang ada di dia, wis pokoknya baik aja. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Selamat malam, Dendang Surabaya. Syadu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mbah Jai.
2: Lulus.
1: Oh, ya. Alhamdulillah. Bener ya. Satu sih aku berarti. Tak
2: sampai sitok 101.
1: Oh, 101.
2: Ya, harapan dari Mbah Jainal mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat.
1: Amin. Amin. Siap, Mbah Jai. Lagunya apa ini?
2: Betul ya.
1: Lagunya apa?
2: Laguku. Ku minta lagu SMS ya.
1: SMS mana? Wingi SMS wingi.
2: Seneng mali ya wis liane.
1: Yang lain apa?
2: Sanjungan jiwa.
1: Sanjungan gitu jiwa. Oh, ini keren, gue tak ganti ini. Siap. Salam buat siapa?
2: Salamnya untuk yang di Madura semua ya. Sing mana payo mingkem wis iki aku wis mlebu wis. Ya Bang Kobar, selamat malam. Ada Cak Ali ya. Terus ada Mas Sugeng, Bu Sugiyo, Bu Sutira. Kemudian ada Cak Toto Deloso. Terus siapa lagi yang bisanya cuma ini aja. Ya terus untuk semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Ya mudah-mudahan tetap sehat walafiat semuanya.
1: Siap.
2: Saya hormat untuk Cak Bejo. Aku langsung pamit Deloso alon-alon itu. Deloso ya. Deloso alon-alon. Ya semuanya.
1: Yo, baik, terima kasih Mbak Jaya sudah bergabung di Dendang Surabaya. Sabar ya, yang kelap-kelip nanti dulu di segmen berikutnya. Antri, Rek.

Ya apa iki saya Indonesia Raya sebodoh apa ini kabinet telepon iki. Sabar dulu sembari mungkin malam hari menikmati santapan makan malam jam segini sobat kota yang sudah selesai tadi sholat. Udah selesai sholat isya, udah beberes dan sebagainya, tinggal berlayah-layah ria sambil menikmati lagu-lagu dangdut di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Sobat kota, hidup memang tidak selalu mudah dan sering kali menghadirkan berbagai tantangan yang berat gitu ya. Tapi pasti ada satu jalan keluar untuk kita yang mau terus melangkah, bersabar dan berusaha. Kadang kita sudah takut terlebih dahulu untuk memulai atau mencari jalannya sobat kota, merasa bahwa keadaan seperti ini tidak akan berubah gitu. Iya kan? Tapi kalau kita berusaha untuk mencari celahnya, mencari jalannya dengan kesabaran dan berusaha semaksimal mungkin biar bisa keluar dari masalah-masalah yang ada, insya Allah pasti bisa. Yang penting sabar dan berusaha dengan semaksimal mungkin. Semua pasti ada jalannya ya. Masih barengnya Syah di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

Kadas kurap, jaya, salep, kemang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sem-

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali

0: Sobat Kota, baru saja ada lagu Bunga Syurga Roma Irama bareng Ida Royani. Lagu yang cukup ikonik ini, Sobat Kota, yang rilis pada tahun 76 dan ada di album Soneta Volume 6 dengan judul 135 juta gitu, Sobat Kota. Ini berduet dengan Rita Sugiyato, salah satu pasangan duet legendaris gitu ya. Kemudian ini versi lain gitu. Dan pertama kali dipopulerkan tahun 76 di bawah label Yukawi, Sobat Kota. Kalau zaman itu tahun 76 penduduk Indonesia memang 135 juta. Makanya judulnya 135 juta gitu. Sekarang mah udah berapa 2026? 290 juta. Wah, kenaikannya cukup signifikan. Terima kasih yang masih menyatu di 88,1 Radio Kota FM. Malam hari ini di Dendang Surabaya, separuh perjalanan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Bareng Irsyad Yoga Fama, Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalem banget suaranya.
1: Kenapa?
0: Banget, gak kayak biasanya.
1: Kurang keras.
0: Milih sikrin masjid. Oh, ini tibaan ini mau. Soalnya mau peringati maulid Nabi.
1: Iya, aku hari Selasa itu ya nang Madura ya. Kedumanya aku
0: sebenarnya. Ini.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Sebaliknya gimana ini?
1: Alhamdulillah pol-polan soai.
0: Kasih ya. Senena yu ting-ting go. Sik
1: ada
0: asik.
1: Yang larang.
0: Sik asik.
1: Dikasih
0: pesto kan lagu Ayu Ting Ting iku sik asik.
1: Iya,
0: sik
1: betul.
0: Asik. Mau lagu apa?
1: Aku lagunya maunya kan mau minta Omay Rama kok keluar.
0: Iya, satu dua.
1: Omay Rama itu aku gak tahu keturutan. Salah disik terus. Kalau itu dari ikan udang aja deh.
0: Yang apa?
1: Ya ikan mawar.
0: Seikat mawar, disiapin dulu. Sambil salam buat siapa?
1: Yang tadi ada yang Umi Latifa ya?
0: Betul.
1: Ada Mbak Yati April ya? Kapan hari itu ada Mbak Titit Amelie ya? Pak Kolei yang pojokan Sukolilo gak ono, gak nomor muncul. Ada Cak Samsir, Cak Niskannya juga, ada Cak Cici, ada Cak Sepoyo, sampai lali di sana.
0: Apa?
1: Ada juga Mas Ardi yang dirungkut ya, Pak Suwanto, ada Cak Adamnya juga, Bunda Lima, ada juga Mbak Kanti, terus siapa meneh?
0: Apa?
1: Mbu, Wate, pokoknya. Abah Jenal tadi ya, Abah Jenal yang di BJN ya.
0: Disapa Cak Adam ini loh.

0: Ya, Pak.
1: Bisa baca
0: Salam
1: aja.
0: ngono, Cok.
1: Selamat malam. Selamat malam buat yang belum
0: Malam.
1: sarapan. Selamat malam buat yang belum sarapan katanya.
0: Belum sarapan, mau gurung dikirim Mbak Dei.
1: Oh, nah, tak loh, Cak Adam. Tolong dengerin Cak Adam ya.
0: Sudah semuanya aja ya.
1: Ah, baik.
0: Lagunya ada enggak?
1: Ada dong.
0: Oh, ada.
1: Apa ya, sih ya, yang enggak buat kamu? Oke, ditunggu lagunya ya.
0: Jadi ini siapa? Sampai lagi dulu. Satu, satu, tiga. Enggak ada duanya.
1: Oh.
0: Lagunya tak tunggu.
1: Baik. Ya, saling mendoakan.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sutira sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Yang mau nyusul silakan 561-1416 567-6923. Tenang kok. Waktunya masih ada 1 jam ke depan. Bisa di telepon reguler dan juga di WhatsApp ya. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Surabaya syadu banget.
1: Syadu banget. Malam.
2: Selamat malam Mas Irsyad. Gimana kabarnya Mas?
1: Sehat. Jad? Alhamdulillah. Bunda gimana ini?
2: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya gimana, sehat Bunda ya?
2: Alhamdulillah Mas Irsyad.
1: Ini kok panggilannya Bu Pur, apa namanya Sulastri itu gimana ceritanya?
2: Anak-anak itu Mas yang bikin.
1: Bu Pur itu apa? Panggilan
2: Bupur
1: dari
2: nama asli saya Mas.
1: Oh, terus Sulastrinya?
2: Sulastri nama samaran.
1: Oh, nama populer, nama populernya Sulastri.
2: Bisa ya Mas Irsyad ini.
1: Sudah terjawab penasaranku selama ini. Ya semoga salamnya buat siapa?
2: Oh iya dah.
1: Salam dulu apa lagu dulu? Halo, lagunya apa?
2: Salamnya wes buat semua pendengar. Lagunya cuma kamu ya Mas Irsyad.
1: Gak ada tak yang lain Roma.
2: Cuma kamu.
1: Yang lain apa selain Roma? Roma udah muncul buahnya. Kayak.
2: Bisa. Halo.
1: Halo. Selain Roma apa ya?
2: Banyak. Apa ya Mas Irsyad?
1: Oh ini aja nanti apa yang versi ya? Rido ya. Yang versi Rido Roma aja ya.
2: Oke oke. Iya iya iya. Nggak apa-apa.
1: Lanjut salam.
2: Selesai sama Mas Irsyad.
1: Kenapa?
2: Salamnya buat semua pendengar, sebuat semua pendengar Kota FM sehat selalu. Semua penyiar Kota FM semua saja sehat selalu.
1: Amin.
2: Terutama buat Mas Irsyadnya ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
2: Terima kasih Mas. Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Dendang Surabaya. Selamat malam.
1: Syadu banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapil taiki, batuk pilek taiki.
3: Iya betul.
1: Sudah kuduga. Alhamdulillah Irsyad sehat, baik.
3: Iya kalau kalau saya gelorok gelorok.
1: Oh gelorok gelorok ya Allah.
3: Ya.
1: Semoga lekas pulih.
3: Seperti kebanyakan kok cancer ini. Bukan konser loh, cancer.
1: Tak kira kaken es terus, es terus.
3: Iya juga gitu Mas Irsyad.
1: Lah gak apa-apa. Semakin semakin seksi suaranya. Serak-serak bazah ngono.
3: Wah, serak-serak jeblok
1: ini. Serak-serak jembrek. Mau lagu apa malam hari ini, Mbak El?
3: Ya, lagunya Imam Syafi'i ada sama Yuliatin. Lagu lama banget itu, Mas.
1: Yang apa judulnya?
3: Judulnya Romi dan Yuli.
1: Romi dan Yuli. Apa? Oh, Irsa dan Ella sih gak muncul, ne.
3: Iya, kok bisa tala kok ganti.
1: Salam buat siapa, Mbak Ella?
3: Ya, salamnya buat ke semuanya aja, Mas.
1: Oke, deh, siap.
3: Dan Mas Irsa semoga selalu sehat. Makasih waktunya, lagunya tak tunggu.
1: Iki lho, cari Rizal iku lho ketinggalan iku lho. Makan dulu Mbak El.
3: Oh iya.
1: Cak Adam yo ngono iku. Halo.
3: Sehat selalu. Dan juga Mas itu Mas Riza. Makasih waktunya Mas Riza.
1: Oke deh, siap.
3: Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Ella diberikan terima kasih banyak sudah bergabung di Dendang Surabaya. Cak Wahyu Suprianto, wong keren. Sugeng dalu dari kawasan Kerapu malam hari ini menyatu di 88,1 dari Jalan Kerapu Perak Barat sambil leyeh-leyeh masih ada satu lagunya Pepe Klompang. Salam buat semua keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali. Matur nuwun. Ada Cak Agung BB selamat malam. Dari kawasan Kalisantri malah mandi bergabung syahdu banget. Mau Zainal, Zainal was on air lo kan mau awal tadi. Buat Bang Tejo, Cak Ali, Mas Adam, Bunda Sutira, Bunda Wulan, Cak Asim, Cak Satrio, Basuki, Bang Toto, Bang Eros, dan semua sobat kota yang melalui di 88,1 Kota FM. Pak Wiyoto Pandian, selamat malam. Salamnya buat Neng Rara, Lia Gustinche, ada Cak Samsul Hadi di Tretes, ada Pak Jono Tamrin, Mbak Toyibi Tanjung Sari, Pak Jumadi, selamat malam. Selamat beristirahat. Bunga Syurga tadi sudah dihadirkan sama Irsyad ya. Neng Rara, waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Irsyad menyapa Pak Wiyoto, Cak Samsul Hadi, Pak Pugatot, ada Pak Wahid Penjaringan, kemudian Mbak Putri Widayanti, Mama Eli, Mbak Mia Ramadhani, Bu Mimi, Mbak Diandra Tiwi. Buat Mas Irsyad, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Satu lagi boleh ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
4: Cadu banget.
1: Cadu banget. Halo, Ma.
4: Halo juga.
1: Apa kabar ini?
4: Baik.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa ini?
4: Air Mata Cinta.
1: Air Mata Cinta. Oke deh, siap.
4: Salamnya buat semuanya saja. Semoga sehat.
1: Amin.
4: Baru-barua.
1: Amin.
4: Semoga penjenengan semoga sukses meraih segalanya.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Selamat malam.
1: Baik.
4: Aku mau istirahat mendengarkan penjenengan siaran.
1: Oke deh.
4: Dan saya tunggu lagunya.
1: Oke deh, terima kasih banyak. Kembali Bagus. Oma. Dari Gedangan sudah bergabung juga, terima kasih. Pak Jono Tamrin selamat malam, dari Gresik juga bergabung malam hari ini. Mau Terajana buat tamu Kalista, Putri Widayanti, Bu Lili, ada Pak Wiyoto, Cak Muskan, ada Ami Wibo, Mbak Toyibi, Mia Apsari, dan Rini Setiawati yang ada di Bandung juga. Selamat malam. Kemudian yang sudah bergabung juga malam hari ini di WhatsApp Kota FM ada Cak Samsul Hadi, selamat malam. Wih, nuansa merah, merah. Nuansa putih, hitam. Kayak kape ini training nang di ngono iki ya. Bawah hitam atas putih. Keren, keren. Terima kasih. Syahdu banget mau ANKDI jawaban alamat palsu. Aduh rek bahasa Inggris kayak iso maca iki aku. Answer fake address. Ya apa rek. Soalnya buat anak Aimana Mama Gemes, buat Mbak Ima Ngesong, ada Mas Hari Sambi Kerep, Cak Gianto Rembo, ada Pak Samsul, Pak Sugeng Bakso, Pak Wiyoto Pandaan, Koko Zainal Kalimas, ada Cak Solehin, ada Cak Rokim, dan Cak Miskan. Selamat malam ya. Dendang Surabaya, selamat malam. Ada Mia Apsari di Bandung, mau Bahtera Cinta malam hari ini. Buat Pak Jono Tamrin. Terus juga Ami Wibowo, Rini Setiawati, Mbak Toi, Biel Agustinche, Pak Wiyoto, dan Yeni ini. Rini Setiawati mau tabir kepalsuan. Terima kasih. Salamnya buat Mia Sari, Mimi Bo, Mbak Toibi, Pak Jono, Ratna Restu Wilujeng, dan Yeni ini. Kemudian ada Ami Wibowo mau pagar makan tanaman ya. Dari Mansur buat Mia Sari, Rini Setiawati, Pak Jono, Eli Agustinche, Mbak Toibi, selamat malam. Mbak Toibi juga bergabung malam hari ini dari Tanjung Sari. Buat Mbak Rini, Mia Sari, Eli Agustinche, Putri Widayanti, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto, Cak Samsul Hadi yang tugas. Terima kasih Mas Adam, Cak Rizal Pratama juga selamat malam semuanya yang selalu setia di 88,1 Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya.

Lagu dangdut populer ini Sobat Kota merupakan bagian dari salah satu album tersukses dalam karirnya yang berjudul Terlena. Diproduksi di bawah label Big Board dan berhasil melambungkan nama Ikke Nurjanah hingga meraih penghargaan sebagai penyanyi dangdut wanita terbaik di ajang Anugerah Musik Indonesia tahun 1997. Ikke Nurjanah, Seikat Mawar.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Di sisi lain, potret kemiskinan saat ini semakin kompleks. Ada masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim, tetapi mereka sangat rentan ketika menghadapi hantaman ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, beban biaya pendidikan, pencabutan subsidi BBM, hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kelompok inilah yang sering luput dan disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Seperti yang dijelaskan pengamat sosial Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
2: Nah, ini yang paling repot. Kelompok rentan miskin ini sudah bisa dikenali lewat wacana kebijakan sebenarnya ya. Tapi belum tentu terlihat secara memadai dalam desain pelaksanaan program. Mereka ini di wilayah abu-abu bisa cepat turun karena goncangan ekonomi. Secara statistik misalnya, mereka sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara sosial ekonomi belum aman. Rata-rata mereka yang punya pekerjaan ini tidak tetap dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Perbedaan antara miskin dan tidak miskin itu tidak bisa dibuat kayak tembok pemisah yang jelas ya, tapi mereka semacam lereng curam gitu. Seorang bisa dapat turun tergelincir dengan cepat, kehilangan pekerjaan, misalnya mengalami sakit, kemudian kecelakaan, apapun yang di luar kontrol. Lalu apa solusinya? Nah, paling tidak kita bisa memahaminya lewat 3 lapisan kebijakan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan. Nah, ini penting sekali.
1: Ketika masyarakat merasa kondisi real mereka tidak lagi tercermin dalam desil yang ditetapkan pemerintah, persoalannya bisa meledak menjadi konflik sosial yang mengikis rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kembali, pengamat sosial Bagus Irawan.
2: Di sini teori keadilan sosial makin relevan ya. Warga tidak hanya menilai hasil akhir, siapa menerima dan siapa yang tidak. Tapi juga harus menilai secara prosesnya, kriterianya, data yang diperiksa, kemudian indikator lain yang bisa meyakinkan suatu keputusan tersebut. Nah, ini juga perlu sosialisasi dalam konteks kecemasan publik dan disinformasi, kekosongan informasi, ini harus cepat diisi. Kalau nggak gitu, rumor-rumor yang aneh-aneh, kemudian hal-hal yang negatif pasti akan terus membayangi bagaimana publik itu melihat ketidakadilan sosial semacam ini. Ketika kategori administrasi dimuat disosialisasikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan jarak penerima dan bukan penerima, memicu kecemburuan dan mendorong warga untuk menyembunyikan kondisi ekonomi agar tidak dipermalukan. Dalam budaya komunal di Indonesia, bantuan juga dapat menjadi sensitif karena menyangkut harga diri, hubungan tetangga dan kehormatan di keluarga tersebut.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat, bukan sekedar akal-akalan ambisi penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata dan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jam 8.57 menit sobat kota. Terima kasih masih bareng Gashot malam hari ini di Dendang Surabaya. Sembari beristirahat malam ini sobat kota, capek gitu ya dari pagi siang sore sudah bekerja sepenuh hati jiwa raga. Waktunya malam hari untuk beristirahat sembari menikmati lagu-lagu dangdut original yang hadir di 88,1 Kota FM Surabaya. Terima kasih yang sudah masuk di fanpage Facebook. Saya coba. Terima kasih banyak ada Pak Jono Tamrin tadi sudah bergabung juga di

WhatsApp ya. Kemudian Cak Samsul Hadi tadi juga sudah bergabung di WhatsApp. Terima kasih banyak. Ada Rito Sasono dari Pakal hadir. Salam bahagia untuk semua sobat kota. Ada Reni Rentina, waalaikumsalam. Semangat bertugas, Mas Ganteng. Senario Randy dari Ken Kidul, selamat malam. Kediri ya. Kemudian Cama Mustika juga selamat malam dari Samplangan Gianyar, Bali. Ada Yeni Kartika dari Medan, selamat malam. Rintit Maide, selamat malam juga. Dari Jawa Barat ada Cam Rois. Merapat bareng GBB, grup bahagia bersama. Ada Tumiar Idawati, selamat malam. Ada Timum Virgo juga bergabung. Ada Putri Widayanti dari Tretes Pasuruan. Mau dua pilihan ini dari Yunita Babil sama malam. Lapo sih di Inggris-Inggris no. Terima kasih. Kemudian ada Sap Rashidin. Tembung apa ini? Oh, dari kawasan Tembung Sumatera Utara hadir. Kemudian ada berita kemarin juga hadir dari Medan, selamat malam. Mas Rishal sing ganteng. Salam sehat, salam komsel. Salam kompak persahabatan buat pendengar Kota FM Surabaya. Ada Yantiani, selamat malam. Terima kasih banyak ada Saat Budiono juga bergabung malam hari ini di Dedang Surabaya. Salam buat semua fans Kota FM. Ada Bobo juga bergabung malam hari ini. Ada Sang Tuketu, terima kasih. Bobo, waalaikumsalam ya. Widar Moko, selamat malam. Dari Rio Tembilan hadir. Terima kasih banyak. Kemudian ada Cak Armin Pratama juga bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam. Banyak banget di Bobo. Berita kekembaran juga hadir, terima kasih banyak. Selamat beristirahat, berita kekembaran yang selalu setia di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya ya. Baik, terima kasih sobat kota yang sudah bergabung malam hari ini. Besok bisa kembali menikmati lagu-lagu dangdut original di Dendang Surabaya jam 7 sampai 9 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM ya. Tari Ning Tias yang sudah bersiap untuk menemani sobat kota di program Cak Ning campur sari koplo gening Kota FM. Ya iki. Ya, jam 9 sampai 11 malam nanti. Terima kasih semuanya sobat kota, semangat selalu. Besok udah Jumat. Waktunya libur lagi kalau weekend. Semangat semuanya. Kita sehat, pamit, salam beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayae wayae adi coro caning campur sari koplo gending kota yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau komasi juga TFM dan di Nyasra Besuk yang telur-telur. Alhamdulillah ya, sakit pepangin male wonten program caning campur sari koplo gending kota FM. Iya iki samun siap telur. Udah siap belum? Samun siap dereng ya, nampi tembang-tembang yang badai kula aterakan ngantos mangke jam 11 dalu. Dikancani tarining tias, semoga.

Walu-walu kok masih juga tafam. Dandunya Surabaya matur nuan sangat telur-telur. Yang tahan sastio tuh hong ya. Basak bendalu jam sangat tuat pokoknya ya. Wes stay tune ya. Sampun bergabung pinara wonten sakning. Inggih matur nuwun sanget dulur-dulur kados pundi paortosipun? Ya apa kabare? Bagaimana kabarnya? How are you? Ni hao ma. How how ya semuanya ya. Sehat sedoyo nggih. Fine fine. Okay, all right. Ayo, panjenengan kula tansah menika nggih pangajep dulur-dulur sedoyo tansah pinaringan sehat walafiat, lancar rezeki, lancar nyambut gawene, lancar sak sembarange, lancar pemasukan ya dalam dompet. Amin. Pengeluarannya didik ayo, pemasukannya sing uwake sampai melimpah-limpah ruah. Aja lali sedekah ya, ono lho. Jadi harus imbang ya. Teko iku juga akan semakin memperbanyak aliran rezeki iki semakin lancar ngono lho. Iya toh, wis toh. Titenan omonganku. Ingin matur sangat dolar-dolar, monggo pinara. Badi on air monggo, bisa saget, bisa saja saget mawan 031-561-1416 utai 031-567-6923 utai saget lewat telepon WhatsApp, telepon ya, khusus telepon.

0: Terus mliginipun pun kagem ingkang wonten Surabaya mawon sugeng ngatu salira. Kagem ning tari sugeng ngayahi wajib ngantos parnipun angin aji cara mriku ngantos tabuh 11 dalu
1: nggih.
0: Mugi-mugi jenengan sehat.
1: Amin amin amin ya Allah.
0: Amin. Ini kata berkah.
1: Amin ya Allah sami-sami jenengan.
0: Mangke menawi kondur atus-atus
1: nggih. Nggih matur nuwun.
0: Nggih matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yati Aprilia sudah hadir. Matur nuwun nggih. Monggo mangke dilanjut malih. Langsung mawon mawar biru.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

Dengar, rata sewa nana cak ning campur sari koplo gani kota FM. Yoi ki. Mau nana sing lagi ketemu karo cak ning ya. Program cak ning baru ngono ya. Lagi ning dalan. Terus lagi nitih kendaraan ya. Mbak mobil ngono. Nitih mobil terus nyetel radio. Terus nemu iki apa iki lagu-lagu nih mau ya. Kok enak-enak ngono. Tidak ngono kok yujan. Pok enak tenan gaya konco dalam perjalanan. Jalanan, ya radio apa iki? Ini perkenalkan. Ini menikah Radio Kota FM Surabaya 9 malam hingga nanti pukul 11 menyajikan tembang-tembang campur sari, langgam agending, lagu-lagu daerah, lagu-lagu jiwa kekinian ya. Saya disimak di request. Penyari siapa iku? Kok kayak ngono penyari? Perkenalkan juga ya, tepangaken kula Tari. Tari ning tias ya, matur sangat telur-telur. Kang Sawan Pinara, anak Mbak Ika Gresian, Sony campur seri koplo ngene kote bam yigi lo Mbak. Sweet smile Mbak menya la miraku every time fine. Nah, Mbak Tari sehat baik rezeki berlimpah amin. Thank you. Alright, ya Mbak Ika matur nuwun. Cakung bebe, salam Mbak Ika cairi-cairi cairi-cairi ini masih di benda for how memilati pajak miskan. Bu Guru kalau pulang hati-hati, jangan lupa makan sayuran. Iya aku kok Mbak mampir ya, harus mulai ngeramban aku kok. Pak Muhammad Syaifi Sugeng Dalu saat ini buatan salam bijing mawon kalau on air ngoten gih pak. Pak Kianto lo kan dan nih kalau Pak Kianto ini lo update apa iki apa iki jeneng menunya hari ini monggo maam tau tek neng tari lah adalah ini masih sesi 1 ya kok no sesi 2 sesi 3 ya ono kok beracara cak neng maneh ya. Pak Rohyanto dirinya nih dicara cak neng salam sedaya pemandangan kota FM matur nuwun. Pak Hartono, waalaikumsalam Pak Demang, Jakarta Utara hadir. Materi salam sehat ya kem sedaya. Mohon maaf Pak Hartono ya. Terima kasih selalu hadir. Oke. Monggo pinara bade telepon monggo. Wis aku ta opo iki jenenge ngrungokno tok nang ri. Sawak rasane. Aja dirasane, wah awak kok dirasane, ya to. Nggih. Wis pokoke sing penting lancar sak kabeh. Lancar to? Aktivitas dinten iki wau lancar nggih? Alhamdulillah. Ya ngono. Heeh, wis gak usah kuwatir. Nggo tombo, tombo kesel, tombo ngantuk nggih. Tombo ngelih to tombo

0: luwe ya. Ya iki karena mana ya cak neng nek waya dalu ngene iki. Wis nang binara ya to. Ngenteni apa maneh? Ngenteni lagune diputer. Oh ngono nggih, matur nuwun. Segang dalu saking Facebook matur nuwun jempol-jempolnya. Cik Dambarwati rahayu wengi fans sak ning yang makin zuwendu karena gue gim flu. Lagi flu iki Cik Dambarwati. Makasih matur nuwun nggih. Mbak Rani Rentina, waalaikumsalam Mbak Rani, cantik hadir medanya. Iya, semangat terus bertugas ya Mbak. Iya, sampai tuntas. Yes, alright nggih Mbak Rani. Pak Kasun, sugeng dalu cermin gresik hadir. Salam Mbak Tari, semoga sehat selalu, rezeki lancar. Amin. Pak Kasun matur nuwun. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak saking Banjarnegara Jawa Tengah nggih. Nyawiji wonten Cak Ning ngantos para ning ati coro. Ya, amin. Matur nuwun. Makori, kawasan Medan semua hadir. Waalaikumsalam. Dimas Pemot yo hadir. Sehat selalu Mbak Tari nggih. Sami-sami jenengan juga nggih. Pak Jono Tamrin, salame sampun diteks to yo. Matur nuwun. Mbak Tumiyari Dawati sugeng dalu Juanda Medan hadir. Pak Hartono mau sampun nggih. Terus ana Mbak Vera Kumala Gastro, Cak Ning Jakarta Kemang menyapa. Mbak Tari syanti pesan lagunya yo yo. Semoga bisa terputar nggih. Oke. Cak Budi Yudhistira. Absen konco-konco tetangga kok tetangga tangga Tepale Mas Dati Sudarjo ya si Carizal Bu Ayu Nur Firza Pak Ketut juga Abah Wesel keponakan Jakarta Vera Komang aneh Mbok Suciati Bu Guru Tari segera selawase amin. Cak Ning, Cak Ning sudah hadir dan bersuara
1: Kang Bosari
0: yo
1: Koplo Kending.
0: Yuk.
1: Kota FM.
0: Yuk.
1: Ya niki lho, ya niki lho. Ya iki lho, ya niki, ya iki lho.
0: Iya. Cek, Riza. Wingi lho wis sampean.
1: Lho, lak mboten ta, dereng.
0: Lah wingi lho wis. Awas. Cak Ning lak wis to, Cak Ning.
1: Wah, Ruben berarti kulo.
0: Sing iku lho, nyeluk bapak ibu to, lagune. Yo kan? Yo, oke.
1: Oke, matur suwun.
0: Oke. Cak Rizal wingi wis yo. Aku sak apal lagune wingi sing di request yo. Oke, alright, ya. Yeah. Lanjut sinten malih, body on air monggo. Yeah. Sik yo nek ngono tak iki langsung niki mawon nggih mangke dilanjut malih monggo wonten kembali.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Monggo dulur ingkang dereng pinarandang pinara ya dipuwenakne karo apa nyemil-nyemil apa ngono lho ya nyeruput-nyeruput sing anget-anget pancen hawa niki ya sik bedhiding nggih. Lese apa ya hawa-hawa kemarau ngono lho ya. Masyaallah. Iya. Ege. Dulur-dulur sedaya nggih. Iki badhe ngaturaken nggih menika wonten warta lelayu utawi kabar duka. Dene menika wonten pelawak nggih dunia komedian utawi dunia pelawak berduka. Nggih menika Cak Topan Sugianto nggih. Sampun tilar donya wonten ing RS Wafa Usada Malang nggih. Dinten Kamis niki mugi-mugi amal ibadahipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Keluarga ingkang dipun tilar pinaringan tabah sabar ya. Menika pelawak kondang jan pokoke nggih. Matur sangat dulur-dulur nggih. Kasampun pinara Mbak Mi Apsari Bandung, salam Pak Jono, Bu Lili, Margo Mulia, Pak Ami, Mbak Rini, Mbak Putri, Pak Wiyata, Pak Dewi, Pak Yani ini. Pak Jono Tamrin, wah sampun nggih wonten Facebook nggih, Pak. Yo, wis di-tag iku wae oke pisan ya. Nggih. Sekedap. Alright, ya. Yeah. Sekedap. Sinten malih badhe on air monggo. 0315611516 dan 0315767923. Mbak Lia Ristia, waalaikumsalam. Surabaya telah hadir menyapa wonten Cak Ning, semangat bertugas Mbak Tri, sehat selalu, amin. Mbak Tumim Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Berita kembaran Tomor Medan City, Mbak Tri sehat selamat tugas. Salam sel buat pendengar Kota FM wonten Budi Kemawon, selamat tugas. Hati-hati kalau see you. Oke. The Dogs Marons

Matur nuwun hadir. Pak Sat Budiono Gedung Anyar Surabaya ceria. Waalaikumsalam. Cak Bobo Kota Medan semua hadir. Lajeng sedengi Axel Alfarizi hadir terus Mbak saking kawasan 4 Lawang Sumsel. Matur nuwun Axel. Cak Wongga Prasetyo, Cak Bobo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Wongga Prasetyo, terus apa maneh iki? Aha, iki wis niki sampun. Wis toh, wis kabeh? Yo. Lah iya wis kabeh nek ngono ya. Ah, yo laku maneh to. Langsung ngono monggo citra.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Walau-walau juga TFM dangdutnya Surabaya tak sesarang antara yang nanti asmatan program Caning campur sari kebelakang dengan TFM. Yoi iki monggo pada on air monggo Caning.
1: Caning campur sari. Campur sari koplo gendeng kota FM.
0: Iya.
1: Kikuk yo iki.
0: Iya.
1: Pak Tari, aku wis mlebu ta dur iki.
0: Wis mau awan.
1: Oh iya ya. Water beto
0: pengen awan kan ketemu, bengi ketemu.
1: Nah iya. Engko pengen tidur aku isin ya tidur.
0: Ya iya awan mau wis masuk nang digoda tapi.
1: Gimana kabarnya Mbak Tari? Kita tetap sehat.
0: Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah, wis sing mau nyemil-nyemil bareng.
1: Jarene Mas Rijal kan.
0: Apa? Oh iya, heeh. Kandane kok kabeh saiki melok.

0: Risol kabeh.
1: Lah iya. Padahal aku lho gak tau ngomong-ngomong.
0: Lah iya. Paling melok-melok kabeh.
1: Padahal wis mari mangan. Diwara durung kate gitu.
0: Ayo langsung dikirimi ngono.
1: Oh iya dikirimi gambar iki. Lho aku lagi mangan.
0: Nah, minimal gambar yo.
1: Heeh. Dikirimi gambar iki aku lagi makan rawon.
0: Pak Kianto iku nek gambar.
1: Iya seneng nek gambar.
0: Update, iya seneng nek update. Iki mau tau tag menune dek.
1: Oh, menun tau tag. Iya. Iku wis digadu nek kate sego iku nek sego tambah kae. Ambro to nek.
0: Oke, okay, sing siji ku ya. Apa? Lah apa senengane apa?
1: Senengane apa ya? Aku gak kepikiran lagu e.
0: Apa apa iki? Biasane campur sari ta, lagu sing kekinian apa?
1: Iki iki Mbak Tari. Suci Tresno, Mbak Tari.
0: Suci Tresno?
1: Nggih, Tresno Suci.
0: Ayo kono diwolak-walek sana.
1: Apa iki?
0: Tresno Suci. Kulo cari sa.
1: Suci ini lho,
0: Mbak. Jangan lupa makan, jaga kesehatan, cari-cari sa.
1: Oh iya iya. Jangan lupa makan, jangan lupa kesehatan.
0: Jangan lupa minum.
1: Iya.
0: Seretan kok.
1: Seretan mendeli-mendeli. Oke, nggih cinta suci nggih. Cinta suci.
0: Tresno Suci.
1: Tresno.
0: Tresno Suci.
1: Tresno Suci, Tresno Suci. Nggih niku mawon, Mbak Tari. Nggih, tak salam-salam rumiyin bae sik. Ono sing melek sing wis turu
0: yo. Melek kabeh iki sikan.
1: Lho, sik melek kan?
0: Melek kabeh gitu ya apa? Karo selonjoran.
1: Wis salami wong e turu gak arep tuwas ae.
0: Iya, sampean anan mong lilir.
1: Nek ngono tak salami sing sing melek-melek sing turu iki jarno ae
0: bapak. Iya.
1: Sing sik melek ayo tangi-tangi iki lho ono Mbak Tari sing siaran.
0: Oh, ngono ta.
1: Esok sore awan bengi ngecat setoran.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tari mana, ngono ya.
1: Nah iya, ngejar setoran kok terus.
0: Kenapa kok setoran dikejar? Kesel ya setoran dikejar.
1: Iya iya, teko kono oleh teko kene oleh do dobel-dobel. Ini enggak kan duwe kan dompete kan.
0: Sampai tak kayak ganjel lawang kok.
1: Wah, saking ganjel ini ganjel lawang. Padahal kantongku ini kantong kering ini Mbak Tari. Apa-apa
0: ini kering. Kakek anti-PP itu apa? Kering balian.
1: Yang panas yang ini, tak kelantang ya. Kering.
0: Tadi kerepek.
1: Ya selami Mas Aditya, Cak Heru, Pak Sutoyo. Pak Sutoyo. Ayo Pak Sutoyo. Arang-arang on error ya. Iki Cak Ma'ruf. Yang di Menowo semuanya. Terus Mbak Ainun, Mbak Naimana. Bunda Parka, Bunda siapa itu? Bunda Fatona, Bunda siapa itu rek?
0: Siapa?
1: Pak Bunda Hari,
0: Mbak
1: Hari, iki ono Mbak Eka, ono Mbak Ella, turu kape iki koyo ewong wongi.
0: Ora.
1: Iya sing turu cah turu Mbak Tari.
0: Iya.
1: Wis beres ae. Oh, iki Cak Boneng, Cak Boneng. Dasur. Ono. Semuanya lah. Jangan lagi dengerin Mbak Tari.
0: Alright.
1: Orep. Iki aku nek krungu orep ngono kaya sapa zamane Kartoloan.
0: Oh iya ta. Oh, gak ru aku.
1: Tapari.
0: Aku durung lahir aku.
1: Lupan durung metu koyo iki. Zamane Kartolo.
0: Si ancang-ancang sian.
1: Iya, dagelane ampe safari. Oh,
0: oh iya ta.
1: Kacang kawat. Hai. Oke, matur suwun Mbak Tari. Kulo tenggo Trisna Suci iki nggih. Dinambi leye-leye. Dinambi midhangetaken kan meremor kepingin. Karo apa-apa. Matur suwun Mbak Tari.
0: Assalamualaikum. Wabarakatuh Cak Edo ya, sudah hadir. Ya lanjut menika saking Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam sugeng dalu cai lebak hadir. Mbak Mardiana, waalaikumsalam sugeng dalu sae. Bunda Mardiana nyawi cingge, pinarak Bunda, matur nuwun. Cak Sutarto, waalaikumsalam. Matur syantik cak ning warga sawet tetap hadir. Salamnya seduluran mawon, matur nuwun ya. Sinten sing dereng niki sampun sampun sampun sampun sampun sampun sampun sedoyo. Alhamdulillah.

0: iki cari sel mau ya. Oh, Abah Taibi Abah, sehat Abah. Umi pripun sehat uki. Abah Taibi Tanjung Sari, salam Mbak Rini, Mbak Mia, Mama Eli, Agustin, Mbak Putri, Bu Angami, Mbak Juna, Mbak Yoto, Cosum, Selati Purwegian. Alright, ya Mbak Turun. Setuju ya, sama Binara. Ada yang hadir lewat on air lagi ya. Cak Ning.
1: Cak Ning. Jangkur sari.
0: Cak Janis.
1: Upload gende.
0: Yang senying kere kape.
1: Ya iki, ya iki.
0: Iya.
1: Jadi aku cek mau.
0: Lah iya, cak Edewi apa rek rek.
1: Iya.
0: Loh. Mana suaranya? Putus-putus, nggih. Nggih, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kapan dikabarin Mbak Tani?
0: Alhamdulillah, saya Bunda. Bunda mesti.
1: Alhamdulillah.
0: Bunda jelas sehat ya iki ya.
1: Ya, yang ini mangan dadakan.
0: Berkat rutin mengkonsumsi keripik gayam. Tadi pripun? Putus-putus Bunda. Bunda, swantene putus-putus. Nggih. Jenengan temu ndi to? Jenengan krukupan napa niki?
1: Krukupan mangan
0: ada ya krukupan. Oh, bek krukupan sinyale gak anu goleki bingung.
1: Sane iki ana apa?
0: Bunda. Nggih.
1: Sampun ah.
0: Rodok. Nggih.
1: Ide-ide radio kok tambah iku.
0: Nggih, sampun, sampun cedak.
1: Oh, nggih. Nggih,
0: sampun.
1: Mun salam mawon nggih.
0: Mangga, Bunda.
1: Mungkin mau Cak Edo. Cak Edo aku sih melek kok Cak Edo.
0: Iya, Cak Edo. Lah iya.
1: Ngarani wong turu apa sih? Bahkan guru buyar aku gak bisa turu.
0: Nah, ini aku kayak bayangnya ngepuk-puk Bunda parah.
1: Dibuk enggak tadi guru bisa turu kok Mbak Tani bisa wis mandek.
0: Tak kudang dhisik Bunda Farhai ku ngono baru kok langsung liar-liar. Bunda Farha, tak ginteng atin, tak ding deng, tak ding ding dilu.
1: Ayo, siapa Bunda Farha kiri PE ngone kowe cawan nengat tak
0: lo. Lo, kandane kok. Wah, jangan kiri PE. Yo iki senggara suarane penyiar Kota FM tambah renyah berkat kerepek gayam produksi made in Bunda Farha. Bring it bento. Alright.
1: Gini pek ayam nih kok siram dingin oh itu tahun 12 dikaktif jogo-jogo kalau mana ya
0: lah nge tapi itu sih wecong wawawawawawawaw Bunda
1: lo nge ya
0: nge tapi ini pun mulai menipis
1: kari mas nyer saat gue jenguk
0: nge
1: kapan sih
0: nge monggo salam kakak
1: pun salam nge
0: monggo.
1: Nggih, Cak Edo, Cak Ali, Pak Sawanto, Mas Agung, Cak Gipi, karo Cak Gianto, Cak Tur, Cak Kosim, Pak Kosim, Pak Kosim, Cak Hari Sambikarep, karo Pak Toto, Pak Gianto, Pak Soliahain, Bang Ucang, Bang Ucok, Pak Wahid,
0: terus, Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Farha sudah hadir. Cak Ning.
2: Campur sari. Keplok gending.
0: Yo. Putus-putus, Pak.
2: Mosok ta?
0: Lho kok mosok ta gitu.
2: HP ku gak ini
0: mas, loh, masa ya aku mbujui pak
2: ya gak ngedul, gak ngedul
0: nah iya kan, lah makanya sinyalnya ini gue lagi ngono loh
2: iya, enak tadi

0: Sis, kedap.
1: Wes.
0: Sampun.
1: Gini gak enak putusnya ini gak enak. Wes ya?
0: Sampun.
1: Wes ada gak?
0: Nggih, sampun.
1: Tak pikir saya anu travel.
0: Nggih, Pak Toyo. Sehat,
1: iya.
0: Pak?
1: Alhamdulillah selalu sehat.
0: Dereng sare to niku panjenengan.
1: Burung entani cakning.
0: Ya kayak Bunda Farha enggak bisa bobok. Nek durung ngocak ninge biyen ngono ya, nggih Pak Toyo ya.
1: Monggo. Ya sakit abdi. Heeh. Ya sakit abdi no maneh iki.
0: Nggih, ya ngono.
1: Ya iya rek. Ya awake sayang ya mbok maneh.
0: Ya mapan sare istirahat.
1: Lah iya, durung ngandelen.
0: Kalau saya diforsir teman-teman, gak pak?
1: Ya.
0: Ada salam?
1: Saya uman gending lagi.
0: Gendingnya apa? Pokoknya ringkas gendingnya.
1: Iya, ini bisa iya kerugian.
0: Lo yo ijo masih yang mana? Ini tak pek saya masak nih kancane. Iklanku ya turun muter.
1: Wes melak sing di sik mau ae wis.
0: Eh, ngono pinter.
1: Yo, tapi meneh nek menawa mbo tak disiki.
0: Nggih, tapi rada awal,
1: nggih. Ya. Apa karene salame ya kok wape persae ana sapa kaya wingi sapa. Lah iya.
0: Lho, sinten?
1: Ya sing sabareng ku ae bundane Pak Yanto
0: tak. Oh, nggih.
1: Terus karo wape penyari kota FM iki sampe bu anu sab barang ini mantau paling gampang kok ini kelas bareng awan kau ya eh
0: oke
1: ya salam buat barang ini
0: oke
1: tapa iman sabar
0: oke
1: terus amin
0: oke
1: tanggul hari wape penyiar kota FM semoga selalu sehat
0: dan umur amin matur nuwun
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi
2: Daneng
0: Bu
2: Rambosari
0: yo iki alright
2: Rambosari
0: sehat tak
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau janjian tak Pak Toyo? Lah iya. Kayak
2: mobil mah.
0: Oh.
2: Ada mobil lah. Kayak mobil gimana?
0: Yo. Oke. Monggo Cak Ma'ruf.
2: Apa Pak?
0: Wes entek iki tahune.
2: Ketutup, Pak.
0: Oh, ya alhamdulillah. Wes nang istirahat.
2: Alhamdulillah tak.
0: Yo. Oke. Monggo Cak Ma'ruf. Request.
2: Lagunya aja. Jalannya ya, Pak.
0: Ye. Oke. Okay.
2: Salam wis buat semuanya besar kota FM.
0: Oke.
2: Oke, lah pulang hati-hati, Pak.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ma'ruf. Amin ya, ini sama daerah. Ini sampun sedaya. Oh, ana siji iki yo. Koret-koret iki. Cak Ning. Karo suara. Yo.
3: Campur sari.
0: Koret-koret to tapi. Yo.
3: Goblok gending.
0: Nggih.
3: Kota FM.
0: Oke.
3: Yo iku arek-arek koret-koret.
0: Koret-koret sampean, Cak. Ya iya. Telat tek mau mlak masuke.
3: Iya, entek gelet koret-koret.
0: Lah iya, ya apa kita koretno lagu iki. Gabung ae yo. Ya apa? Koret-koret ae.
3: Koret-koret iku yo dikelano dhewe koret-koret ae gabung.
0: Lah iki loro durung keputer iki. Iya.
3: Ya ono iku ae koret-koret iku. Ya apa iki rek kaya
0: kandhane gabung ae kok.
3: Dikupu ya ta ngarep kaca konsentrasi iki.
0: Lah iya gak uman wisan wis yamene wisan.
3: Jampi roh kuwo pemulih rek.
0: Lho, iki lho lagu loro durung, iklane durung, ngono. Oh,

0: Pak iyo, Mas itu saya iklan-iklan yang kurapas mulai.
1: Lho, Kak Uman wisan iki.
0: Ya, ya ono iku ae apa jenenge? Streaming katai. Nah, Kak Uman.
1: Ya munggo-munggo ya iso ya.
0: Ya Uman ono batari enggak
1: lho,
0: apa ya tak
1: ala.
0: Tahu.
1: Langko jam 11 lebih ya, enggak apa ya?
0: Tak mulai sejo kuatir, tak terno.
1: Iki kok jam 11 lebih lho ya lagune.
0: Ya enggak apa-apa, tak santen ya.
1: Ya.
0: Oh, enggak boleh minggat, enggak boleh mulai. Ya salam kau kuabe Mbak Tari tanpa terkecuali. Sosial buat Mbak Tari mudah-mudahan diberi sehat keluarga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih. Bunda selamat lebak matur nuwun nggih. Wassalamualaikum Bunda Farha.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa?
0: Imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM. Yoiki, yoiki.
3: Ini yoiki lo, tombone. Lalu ya wis meh jam 11 nge, matur nuwun sangat dulur-dulur yang kangsawan pinara. Wet kalau mau nge, mampun ten dulur. Mbak bilang kelentak-kelentuk kelantai terus salah-salah kata lagu-lagu terugas dan terputar. Mau bincang sakit terugas malih, sakit kapung malih nge. Omong apa riri ya, sengguna ikulah ya nge. Nge Pak Kianto matur nuwun. Nah, monggo dilanjut aktivitas, lanjut istirahat. Bincang ben sawaker malih nge. Lan, sampun kesempatan tetap pantau. Walau-walau kau masih juga TFM dangdutnya Surabaya. Kulatarin di tes, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya, gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

0: Sayang, ntar sop mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahe aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Ocelah lire, follow TikTok Kota FM 881.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.